0: Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih ada aku, Gatri Syaca, yang bakal nemenin kamu pagi hari ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Aku mau nyapa-nyapa dulu nih, teman Pro 2 yang udah gabung di 0811-251-1025. Ini aku mau sapa dulu Alfa. Hai Alfa, katanya pengen dengerin lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu, katanya biar semangat gitu. Ya udah deh, abis ini aku langsung puterin ya lagunya biar kamu dan teman Pro 2 yang lain juga ikut semangat.

0: tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Eros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari
6: Shillong Seven.
5: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
5: RRI. Sekali di udara.

Ya teman Pro 2, apapun aktivitas kamu hari ini, semoga cuaca hari ini tuh cerah dan juga enak gitu ya, buat aktivitas di luar ataupun juga buat jalan-jalan gitu ya kan. Nah, buat tahu pasti perakiran cuaca untuk hari ini seperti apa, nah seperti biasa nih, abis ini aku bakalan kasih kamu informasi lengkap tentang perakiran cuaca dari rekan-rekan di BMKG. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap stay tune terus di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, saatnya kita dengarkan dulu nih info perakiran cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Dan tentunya teman-teman dari BMKG sudah siap gitu ya dengan info lengkap perakiran cuaca. Kali ini kita dengarkan dulu info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY Sabtu 12 September 2026 berlaku 24 jam ke depan. Cuaca di wilayah kabupaten kota di Provinsi DIY diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia informasi lengkap terkait perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport yang kali ini akan disampaikan oleh rekan Hendy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Untuk hari ini, hari Sabtu 12 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
0: Ya, untuk kamu teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar terus mau bepergian, nah itu dia tadi info perakiran cuaca hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kamu bisa selalu menyimak info perakiran cuaca setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu di 102,5 FM tentunya karena kita masih bekerja sama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Dua yang mungkin pagi hari ini lagi mikir gitu kan ya, ini mau cari sarapan dulu atau mungkin ke laundryan dulu nih untuk ngurusin laundryan seminggu ini gitu kan ya teman berdua. Nah kalau kamu itu tim yang masukin baju ke laundry gitu ya, atau sekarang kan udah banyak tuh laundry self service yang bisa kita manfaatin, harganya lebih murah gitu kan ya, tapi ya itu kita bisa kita harus nyuci sendiri teman berdua, masukin baju kotornya ke mesin cuci sendiri, terus nanti keluarin lagi, terus masukin ke dryernya gitu kan ya. Tapi menurut aku karena mesin cuci self service atau mesin cuci koin ini tuh masih baru gitu ya di Indonesia, kayaknya banyak nih orang-orang yang kemudian memanfaatkan mesin cuci ini gitu kan ya, untuk bisa nyuci sendiri dengan harga yang murah gitu ya, dan bisa langsung kering gitu karena mereka punya dryernya teman berdua ya kan. Nah terus aku punya tips gitu ya yang aku dapat dari temen dan aku udah praktekin juga nih. Jadi kalau misal kita nyuci pakai mesin cuci gitu kan ya, biasanya tuh produk akhirnya itu kan kayak setengah basah gitu ya teman berdua. Bisa sih kayak cuma diangin-angin aja tuh nanti bisa kering gitu teman berdua. Cuman kalau ada dryer gitu ya, nah itu dia benar-benar bisa kering ring ring ring ring gitu ya, tanpa dijemur teman berdua. Dan ketika dia keluar dari mesin itu biasanya dia masih panas gitu teman berdua. Nah ketika baju habis keluar dari dryer gitu ya, dalam kondisi yang masih panas gitu ya, nah kamu tuh langsung lipet teman berdua. Jadi lipet nya tuh kayak biasanya kalau di laundry coin itu kan disediain meja nih untuk lipat-lipat nih teman berdua ya. Jadi kamu lipat aja baju terus celana apapun yang kamu cuci gitu ya langsung, terus kayak pakai tangan tuh kayak diratain gitu loh teman berdua. Enggak sehalus kalau disetrika memang, tapi paling enggak kalau cuman kayak baju rumah ataupun juga baju yang biasa-biasa aja untuk dipakai harian udah cukup sih menurut aku. Enggak harus yang disetrika halus banget gitu juga enggak gitu. Jadi mumpung dia itu masih panas gitu ya, jadi kayak di steam, terus abis itu di usap-usap aja pakai tangan gitu ya, diratain, nanti bisa nih enggak terlalu jadi enggak terlalu keriting banget gitu kan ya. Jadi tetap berasa rapi gitu ya tanpa harus disetrika. Karena menurut aku pribadi nih teman berdua, menyetrika itu adalah satu pekerjaan rumah yang apa ya, kalau menurut aku tuh bikin males teman berdua. Tapi ya sebenarnya enak juga sih, karena kan kita cuma duduk gitu kan ya, terus nyetrika bisa sambil nonton podcast, bisa sambil drakoran gitu ya. Cuman kadang-kadang tuh bener-bener di cuaca Jogja yang panas gitu ya, terus abis itu harus nyetrika, waduh kadang-kadang gak sanggup gitu kan ya. Makanya kadang-kadang kalau misal aku harus nyetrika itu biasanya kadang-kadang tuh nyetrikanya tuh malam-malam teman berdua pas udah dingin gitu ya kan, atau kayak pagi-pagi abis subuh gitu pas cuacanya lagi dingin, ya udah cocok lah ya untuk nyetrika.

Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

Ya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih. Ada Tiwidi di Pacitan. Monitor kak. Pengen dengerin Olivia Dean So Easy diputar ya kak. Oke deh, terima kasih Tiwidi di Pacitan. Ini kamu di Pacitan dengerin Pro 2-nya pakai apa nih? Apakah pakai RRI digital? Atau mungkin pakai streaming? Atau pakai apa nih? Share dong Tiwidi, kamu dengerin Pro 2 Jogja pakai apa nih pagi hari ini?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa. Suka pesan makanan di resto fast food? Pasti kamu akrab dengan istilah drive-thru. Layanan pesanan untuk pelanggan yang menunggu di kendaraannya. Pesanan diterima melalui mikrofon dan disajikan lewat jendela. Cara ini pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1940-an, namun kemudian menyebar ke negara lain. Di Indonesia sendiri, drive-thru, THROUGH, diubah namanya menjadi drive-thru, THRU, oleh seorang birokrat bernama Insinyur Nabil Fauzan. Kini dalam bahasa Indonesia, sudah ada padanan dari kata drive-thru, yaitu layanan tanpa turun atau disingkat menjadi latatur. Bahas bahasa. Karena bahasa adalah identitas bangsa.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Ya teman Pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu pagi hari ini. Udah aku sediain 5 lagu yang bisa kamu pilih gitu ya. Silahkan pilih 3 lagunya. Nanti untuk 3 lagu dengan vote terbanyak nanti bakalan aku mainkan di jam 8.45. Ada lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagunya Justin Bieber, Ghost. Atau lagunya Tulus Teh Hijau, Cat's Eye, Animal, dan juga lagunya Marion Jola, Kawin Lari. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana? Langsung aja kirimin pilihan kamu ke 0811 251 1025. Aku tunggu ya.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang gurap. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman pro 2, jam segini udah pada sarapan belum sih? Biasanya udah ya. Kalau pas lagi mungkin jadwal kerja itu kan kadang mungkin jam 7 udah sarapan, atau bahkan sebelum itu udah sarapan, atau mungkin nanti nih sekalian di jam 10 ataupun juga jam 11 gitu ya, sekalian makan pagi digabung sama makan siang, karena mungkin kamu lagi melaksanakan intermittent fasting gitu ya, atau emang karena kalau pas lagi pagi-pagi tuh emang yang riuh banget gitu ya, jadi emang belum sempet sarapan aja gitu ya kan. Tapi kalau misal kamu udah sarapan pagi hari ini, menu sarapan kamu apa sih kalau pas di hari libur? Apakah kalau pas lagi hari libur tuh kamu akan beli aja sarapannya, atau ya mumpung lagi libur kayaknya mau masak aja deh? Kamu tim yang mana teman pro 2, yang kalau libur justru malah masak, atau yang kalau libur ya udah libur semuanya nggak ngapa-ngapain termasuk nggak usah masak teman pro 2, beli aja biar nggak repot.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya Acap buat bacain vote yang udah masuk ke 0811-251-1025. Ada Taufik di Godean, pilih lagunya Tulus dan Marion Jola. Andar di Purworejo, pilih lagunya Pamungkas, Tulus dan juga Marion Jola. Terus juga ada Fuad, ya pilih lagunya Pamungkas, Tulus dan Marion Jola. Meisa di Condong Catur, pilih lagunya Pamungkas, Justin Bieber dan juga lagunya Tulus. Katri di Playen, pilih lagunya Justin Bieber, Tulus, Cat's Eye. Terus abis itu ada Afif di Sumenep yang pilih lagunya Tulus dan juga Cat's Eye. Terus abis itu ada Ali di Kulon Progo, dia pilih lagunya Pamungkas, terus lagunya Justin Bieber dan juga lagunya Marion Jola. Oke deh, berarti untuk yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 adalah lagunya Tulus Teh Hijau, terus lagunya Pamungkas dan lagunya Marion Jola. Oke, udah terpilih 3 lagunya. Jadi langsung aja deh, abis ini aku bakalan kasih kamu 3 lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan vote di segmen Jamu pagi hari ini. Ini dia, aku puterin langsung lagu-lagunya.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu Isi On Me sama Jamu Left.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Tahun Pro 2, itu dia tiga lagu yang sudah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di pagi hari ini. Terima kasih untuk kamu yang udah ikutan vote di Jamu Jamnya Lagu Kamu di pagi hari ini. Dan tentunya Gatrisha masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 10 gitu ya. Jadi kita masih punya cukup waktu nih untuk seru-seruan bareng. Yang masih pengen dengerin lagu favoritnya boleh langsung aja kamu gabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Ya buat kamu teman Pro 2 yang sering nonton Ketoprak gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang tuh aku kalau misal nonton Ketoprak itu suka gak terlalu paham ceritanya. Karena kadang-kadang kan pakai bahasa Jawa yang mungkin pakai bahasa Jawa kromo gitu ya kan. Cuman kalau Ketoprak biasanya itu juga diselingi atau dicampur gitu ya dengan bahasa ngoko, bahasa sehari-hari gitu ya. Dan yang paling aku suka adalah part dimana dia ini ada guyon-guyonnya teman Pro 2. Bener-bener kayak bisa ketawa gitu ya kan. Nah, RRI Yogyakarta ini kan memang punya penampilan Ketoprak gitu ya, yang kalau kemarin-kemarin itu di setiap hari Rabu minggu ke berapa gitu tuh ada penampilan Ketoprak di auditorium RRI Yogyakarta. Cuman beberapa waktu terakhir ini sempat vakum gitu ya, dan untuk mengobati kerinduan para penggemar dan tentunya juga untuk memeriahkan Hari Radio ke-81, LPP RRI Yogyakarta akan kembali menggelar pertunjukan Ketoprak Mataram, teman Pro 2. Kali ini akan mengangkat lakon Trinusa Kawarno Joko Susilo, teman Pro 2. Dan untuk pelaksanaannya sendiri itu akan dilaksanakan di auditorium RRI Yogyakarta di Jalan Gejayan Demangan di tanggal 16 September 2026 mendatang. Dimulai jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi emang pertunjukan Ketoprak itu biasanya malam ya. Dan aku tuh seneng banget gitu ya, karena pertunjukan Ketoprak RRI pertunjukan Ketoprak Mataram RRI Yogyakarta ini masih benar-benar diminati oleh masyarakat, teman Pro 2. Sering banget kalau pas aku siaran hari Rebo itu kan sampai malam ya teman Pro 2. Terus lihat tuh banyak masyarakat yang berdatangan untuk melihat Ketoprak. Ada yang datang rombongan pakai minibus gitu ya, ataupun juga pakai mobil pribadi. Terus ada yang bonceng-boncengan pakai motor gitu. Seru banget. Dan mereka tuh kayak excited banget untuk bisa nonton Ketoprak. Nah, ini mumpung ada lingkarin nih tanggal 16 September gitu ya, biar kamu gak lupa. Dan kamu bisa juga nih ya ngajakin keluarga kamu, Pak D kamu, simbah kamu, Pak Le, pokoknya semuanya diajakin aja buat nonton Ketoprak. Yang kecil-kecil pun juga diajakin nih teman Pro 2, biar mereka juga bisa kenal sama tradisi budaya Ketoprak gitu ya, biar mereka pun juga bisa melestarikan Ketoprak ini, ya kan? Well, aku mau nyapa dulu nih Kak Tri di Playen yang katanya pagi hari ini pengen dengerin lagunya J-Hope featuring Miguel Sweet Dream. Aku udah siapin, jadi langsung aja aku puterin ya lagunya.

0: Halo, saya Vincent Robis ingin mengucapkan selamat Hari Radio RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, kalau kamu pernah gak sih melakukan donor darah gitu ya? Ada yang takut darah gitu ya, ada yang pengen ikut donor darah tapi mungkin tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat gitu kan ya. Padahal donor darah itu memang baik untuk kesehatan kita teman Pro 2. Dan tentunya donor darah itu juga bisa dilakukan secara rutin gitu ya, dan tentunya ketika kita bisa mendonorkan darah kita gitu ya, nah ini juga bisa menolong orang yang membutuhkan dan juga bisa menyelamatkan nyawa teman Pro 2. Nah kita ngomongin tentang donor darah besok nih di tanggal 13 September 2026, kamu juga bisa nih melakukan donor darah gitu ya di rangkaian acara RRI Fest 2026. Sebelumnya mungkin bisa nih kamu ikut jalan sehat dulu gitu kan ya, dari jam 7 pagi. Karena waduh, hadiahnya banyak banget nih teman Pro 2. Ada sepeda listrik, ada sepeda ontel, ada TV, ada kulkas, ada mesin cuci, ada kipas angin, blender, kompor, magicom, dan juga banyak banget hadiah-hadiah menarik lainnya teman Pro 2. Abis itu lanjut nih donor darah mulai jam 8 pagi di auditorium RRI Yogyakarta. Untuk jalan sehatnya juga nanti akan dimulai dari RRI Yogyakarta di halaman Pro 2 gitu kan ya, di Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Terus nanti muter ke UNY gitu kan, terus ke kiri nanti lurus, habis itu muter, nanti finishnya ke RRI Pro 2 lagi teman Pro 2. Boleh langsung aja kalau misal kamu ingin ikut jalan sehat dan juga donor darah gitu ya, besok langsung aja datang ke halaman RRI Pro 2 Jogja dan juga di sekitaran auditorium RRI Yogyakarta teman Pro 2. Nanti kamu bisa langsung gabung, mendaftarkan diri gitu kan ya. Terus jangan lupa untuk registrasi, karena dari registrasi itu nanti kamu akan mendapatkan kupon untuk bisa mendapatkan kesempatan dapat hadiah yang tadi udah aku sebutin tadi teman Pro 2. Keren kan hadiah-hadiahnya? Wah, siapa tahu tuh ya dapat TV atau dapat kulkas buat dikasih ke kosan.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Prodwe FM.

Hitung 22 sore, Sabtu hari ini kamu punya rencana mau kemana sih? Mungkin ada acara yang mau kamu datengin gitu ya. Atau kalau misal weekend itu biasanya ada kondangan ya, ada undangan untuk menghadiri pernikahan teman, ataupun juga pernikahan saudara, ataupun juga pernikahan tetangga, teman 22. Nah kalau sekarang itu kan emang memakai kebaya atau memakai kain jarik itu kan gak cuman dipakai pas hari-hari kayak mantenan ataupun juga lagi ada perayaan apa gitu ya, tapi tetap bisa dipakai di kegiatan kita sehari-hari, teman 22. Aku pernah juga nih pergi ke kantor nih untuk siaran pakai kain, terus pakai kemeja biasa gitu kan ya. Terus juga pernah waktu itu acara apa ya, kalau gak salah ya kondangan gitu sih, terus aku pakai kain, pakai kemeja atau tunik gitu kan ya, untuk dipadupadankan gitu ya kan. Well, kalau misal kamu juga udah sering pakai kebaya ataupun juga pakai kain gitu ya di aktivitas keseharian kamu, ya mungkin kamu udah pede gitu kan ya. Tapi ada juga nih teman-teman yang mungkin masih malu-malu gitu ya untuk memakai kain ataupun juga memakai kebaya gitu ya di kehidupan atau di kegiatan sehari-harinya. Nah mungkin kamu bisa nih untuk memulainya dengan yang enggak terlalu kain banget, teman 22. Pilihlah motif-motif dan juga warna-warna yang mungkin anak muda banget gitu ya, atau ya yang emang bisa dipadupadankan dengan baju lain gitu ya, ataupun juga bawahan lain gitu ya, agar enggak terlalu kelihatan kebaya banget gitu ya, tapi tetap playful aja gitu ya kan. Kayaknya kalau misal kamu butuh referensi gimana caranya pakai kebaya dengan modern, mungkin kayak di layer atau mungkin gimana styling kebayanya atau kainnya, nah ini kamu bisa nih cari aja di sosial media, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram gitu ya, akun-akun yang mereka ini sering share cara mereka untuk berkain ataupun juga memakai kebaya dan padu-padannya tuh seperti apa, bisa ditiru gitu kan ya, dan disesuaikan sama gaya personal kamu. Dan mungkin kamu masih punya kebaya wisuda yang baru sekali aja dipakainya atau mungkin kebaya bridesmaid yang emang cuman sekali pakai gitu kan ya. Nah mungkin bisa tuh dipakai lagi dengan cara yang berbeda dan dengan gaya yang berbeda gitu, teman 22. Kalau misal kamu belum punya kain, belum punya kebaya gitu ya, ya udah mungkin bisa beli kebaya bekas dulu ya kan. Kamu bisa hunting di pasar Beringharjo gitu ya, ataupun juga ke pasar yang ada di Solo, teman 22. Banyak kok orang-orang yang menjual kebaya second gitu kan ya, dan kondisinya tuh masih bagus-bagus dan kadang modelnya tuh lucu-lucu

Apapun yang kamu lakukan ataupun juga kemanapun kamu pergi hari ini, pokoknya semoga kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri gitu kan ya. Dan ya, jangan lupa istirahat, jangan lupa minum air putih juga gitu ya kan. Well, anyway, buat kamu, semoga hari kamu menyenangkan. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aca pamit, bye.

Teman Pro 2, di sela aktivitas kamu pagi ini, mari sejenak kita tegakkan badan, pusatkan pikiran, dan hening sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, biar semangat kebangsaan kita tetap terjaga dimanapun kamu berada.

0: Waktu Info Pro 2, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Vina Muviana. Info Pro 2. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial atau bansos. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital bansos. Hal itu disampaikan Mutia usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima bansos dapat terus diperbaiki. Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail mengatakan kerjasama yang lebih cepat dan kuat diperlukan untuk memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama tersebut melibatkan pemerintah dan lembaga penegak hukum. Menurutnya, jaringan kriminal kini semakin berkembang dan beroperasi di berbagai yurisdiksi dengan memanfaatkan jaringan internasional. Saifuddin mengatakan negara-negara perlu memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi operasional untuk menghadapi jaringan kriminal lintas negara. Pewarta Foto Indonesia Yogyakarta melangitkan doa bagi 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Doa dipanjatkan di Namburan Lor nomor 7 Kemantren Keraton Kota Yogyakarta Jumat 11 September 2026 agar pencarian yang dilakukan berjalan lancar dan bisa segera ditemukan. Ketua PFI Yogyakarta Andreas Fitri menyampaikan doa bersama ini bertujuan untuk mendoakan 5 jurnalis yaitu M. Bagus Khoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudhistira Pranoto atau Yudis dari iNews, Firdaus Wajidi atau Daus dari Anadolu, Donald Husni jurnalis lepas atau freelance yang sedang menjalankan tugas jurnalistik di area Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Terus gua kembali FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Pina Mupina nemenin kamu di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Aku ada di sini nemenin kamu di weekend kali ini di sate siang. Sampai nanti jam 2 aku bakalan jadi teman terbaik kamu, menemani kamu yang lagi menikmati weekend yang santai hari ini, ya kan? Walaupun hari Sabtu ini kayak ngerasa badannya lagi enggak enak, mulai agak gregesi, tenggorokannya mulai agak sedikit gatel dan suaranya mulai agak bindeng. Yes, samaan dong berarti kita kan. Suara aku juga lagi bindeng teman Pro 2. Gak tau nih, mungkin karena cuaca yang sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin karena dari kemarin tuh kayak tidak terlalu aware sama kondisi tubuh, akhirnya ya suaranya jadi seperti ini. Tapi tenang aja, suaraku yang kayak gini tuh tidak akan mengganggu kesempatan kita untuk bersenang-senang di hari Sabtu ini, ya kan? Yang pasti aku udah siapin lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia buat kamu pilih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Dan nanti kamu bisa kasih tahu ke aku kamu pengen dengerin lagu yang mana, ya. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Aku udah siapin lagunya, nanti aku bakalan spill ke kamu lagunya apa aja, ya. Pokoknya tungguin deh di Santai Siang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sama setiap orang teman berdua. Waktunya nyantai, waktunya bisa istirahat. Setelah kemarin weekdays tuh banyak banget kerjaannya dan ngerasa tuh kayak kemarin weekdays badan ini lagi gak bisa diajak kompromi. Jadi bolehlah hari Sabtu ini istirahat dulu ya kan, sambil dengerin lagu-lagu enak yang udah aku siapin di Produa Hitlist Santai Siang. Aku udah siapin 10 lagu mancanegara dan juga 10 lagu Indonesia. Nanti teman Produa tinggal pilih aja kamu pengen dengerin lagu yang mana. Oke, lagu yang udah aku siapin untuk siang hari ini teman Produa, untuk lagu Indonesia ada Adhikara Katakan Saja, Bilal Indrajaya Saujana, ada Dere Puspa, Gia Indrawari Seribu Kali, Kahitna featuring Monita Tahalea Titik Nadir, ada juga Yovie Widianto featuring Leodra Terlalu Cinta, Ran featuring Hindia Silemah, ada Perunggu Gemilang, Last Child Sekuat Hatimu, dan juga Lomba Sihir Andai Saja. Buat lagu mancanegara, Vina udah siapin ada Bruno Mars with Risk It All, ada Olivia Dean Man I Need, Justin Bieber with Daisies, Taylor Swift with Opalite, 21 Pilot with Trackpad, ada juga Maroon 5 featuring Cardi B with Girls Like You, Hon featuring Nicki with Location Unknown, ada juga Elliot James Ray with I Think They Call This Love, Oasis Whatever, dan juga ada One Ok Rock with Tropical Therapy. Yes, ini dia lagu yang bisa kamu pilih siang hari ini teman Produa, buat temenin kamu yang lagi menikmati hari Sabtu dengan rebahan. Ada juga mungkin yang hari Sabtunya tuh dipakai buat bersih-bersih. Yes. Katanya Sabtu Minggu tuh hari bersih-bersih katanya. Cuma kan balik lagi ya, setiap individu kan beda-beda. Ada yang memakainya buat bersih-bersih rumah, ada juga yang memakai Sabtu Minggu buat nyantai, ada juga yang pakai buat jalan-jalan. Kamu tipikal yang mana? Apapun itu sih, yang penting Produa Jogja yang nemenin kegiatan kamu ya. Dan tentunya kamu boleh kasih tahu ke Vina dari sekarang lagu mana yang mau kamu dengerin. Kalau kamu sudah bisa menentukan lagu yang pengen didengerin, silakan WhatsApp Vina ke 0811-251-1025 atau boleh juga langsung mention ke account X kita di @rriproduajogja, duanya pakai angka JOGJA. Anyway, thank you buat teman Produa yang udah langsung gercep ya siang hari ini, yang udah langsung saset-saset dades gitu kan. Ada Tri di Playen. Hai, selamat siang Tri. 5 lagu yang pengen didengerin siang hari ini ada Oasis, Elliot James Ray, 21 Pilots, ada juga Lomba Sihir dan juga Life Child. Makasih Mbak Vina, suaranya kok beda, apalagi kurang fit, jaga kesehatan ya, semangat. Terima kasih Tri. Ya ini aku lagi flu berat, jadi suaranya agak sedikit berbeda. Dan kalau kamu ngerasa kok suaranya bindeng, memang lagi flu guys gitu. Jadi ya tetap harus ada di sini kan nemenin kamu. Tapi gak apa-apa, I'm happy kok ya. Buat kamu yang lagi sakit teman Produa, cepat sembuh ya. Semoga sih udara tidak jadi alasan kondisi kamu sekarang ya. Mungkin emang kemarin tuh lagi capek banget dan sekarang ngerasanya lagi drop, suaranya mulai agak sengau gitu kan. Ya udah, banyakin minum air putih, istirahat yang cukup teman Produa, sambil dengerin 5 lagu pertama yang udah dipilih sama Tri siang hari ini ya. Kita nikmatin dulu 5 lagunya. Aku awali dari Lomba Sihir Andai Saja. Buat kamu yang pengen gabung, aku tungguin di Produa Hitlist Santai Siang.

kamu penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih.

gimana kalau kamu ikutan acara RRI Fest 2026 teman Pro 2? Yes, besok hari Minggu tanggal 13 September 2026 kamu bisa ikutan Jalan Sehat ya. Start dan finishnya tuh dari halaman Pro 2 RRI Demangan Yogyakarta. Startnya jam 7 pagi. Jadi bolehlah jalan-jalan ya kan. Dan kalau jalan-jalannya di RRI Fest sih pasti dapat hadiah menarik banget teman Pro 2. Banyak hadiah yang udah kita siapin buat kamu ya. Ada satu unit sepeda listrik, ada juga sepeda Polygon, ada TV, kulkas, mesin cuci dan masih banyak lagi teman Pro 2. Ya, kamu tinggal datang aja dan ikutan acara Jalan Sehat RRI Fest teman Pro 2 besok jam 7 pagi. Dan selain Jalan Sehat, kamu juga bisa ikutan donor darah, setetes darah, sejuta harapan, dan kamu bisa ikutan besok jam 8 pagi di auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Buat kamu yang pengen gabung dan juga pengen ikutan teman Pro 2, kamu bisa daftar dulu ya, atau mungkin kalau butuh informasi lebih lanjut, kamu bisa hubungi 0851-1102-8972 ya, kamu bisa tanya lebih detailnya dan juga tanya-tanya mungkin hadiahnya apalagi yang disiapin. Yang pasti banyak banget teman Pro 2 ya, kita tungguin besok kamu ikutan gabung di RRI Fest teman Pro 2 di hari Minggu 13 September 2026. Kita tunggu kedatangan kamu di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta di Demangan jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang gurau. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata, Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Bahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

aja teman-teman kamu. This is Perunggu Gemilang, teman Bro 2. Salah satu lagu yang sudah dipilih sama Rini di Pakem siang hari ini, yang sudah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Terima kasih banyak ya udah ikutan join barengan sama Vina. Dan masih ada 4 lagu, 3 lagu yang belum aku puterin buat kamu ya. Ada Dere, Puspa, Gia 1000 kali, sama Bruno Mars yang Risk It All. Oke, lagunya udah aku siapin buat kamu. Makasih banget udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi Elliot James Ray-nya udah aku puterin, jadi kita tinggal mainkan 4 lagu aja ya. Makasih Rini udah ikutan gabung siang hari ini. Dan katanya dia udah daftar buat RRI Fest besok. Waduh, makasih ya. Kita ketemuan besok di hari Minggu. Dan buat teman Pro 2 yang mau ikutan juga di RRI Fest Jalan Sehat, bisa banget ya. Besok tanggal 13 September 2026 kamu bisa ikutan, dan mungkin kamu bisa daftar dulu teman Bro 2. Tinggal hubungi adminnya di 0851-1102-8972. Oke, kalau kamu ikutan Jalan Sehat RRI Fest, banyak banget hadiah yang bisa kamu dapetin ya. Ada sepeda listrik, sepeda poligon, ada juga TV LED, kulkas. Kalau kamu juga rajin nyuci, mesin cuci juga ada di sana ya. Pokoknya banyak banget hadiah yang bisa kamu dapetin teman Bro 2 buat yang beruntung. Dan yang pasti kalau kamu pengen dapetin hadiahnya, jangan lupa besok ikutan Jalan Sehat di RRI Fest 2026. Selain Jalan Sehat, kamu juga bisa ikutan donor darah, setetes darah sejuta harapan, yang dimulai jam 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Lokasinya ada di Auditorium RRI Yogyakarta. Besok ya, semua acaranya besok Minggu tanggal 13 September 2026. Jadi pastikan kamu sudah daftar dulu ke 0851-1102-8972. Oke, kita ketemuan besok hari Minggu di tanggal 13 September 2026. Dan aku tungguin buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan gabung di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Aku masih punya lagu dari Adikara, Katakan Saja. Habis itu aku masih punya Bilal Indrajaya, Saujana, Kahitna featuring Monita Tahalaya, Titik Nadir, Yofi Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta, ada Ran featuring Hindia Si Lemah. Kemudian aku masih punya lagu dari Olivia Dean with Man I Need, Justin Bieber Daisies, ada juga Taylor Swift with Opalite, 21 Pilots with Drakepad-nya tadi udah. Maroon 5 featuring Cardi B, Girls Like You, ada juga Hon featuring Nicki with Location Unknown, dan aku masih punya One Ok Rock with Tropical Therapy. So langsungan aja kasih tau ke final lagu mana yang mau kamu dengerin siang hari ini. Dan kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya,

kasih yang masih nemenin kamu bareng sama aku Vina Mufiana teman Pro 2. Masih aku puterin juga nih lagu-lagu yang tadi sudah kamu pilih siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Tadi kita udah puterin dua lagu yang dipilih sama Rini sama Tri. Nah sekarang kita lanjut lagi buat puterin lagu yang udah dipilih sama teman Pro 2 siang hari ini. Terima kasih ada Taufik di Godean. Hai, selamat siang Taufik. Siang ini pengen diputerin lagunya Yofi Widianto featuring Leodra Terlalu Cinta sama Kahitna featuring Monita Tahalaya Titik Nadir. Boleh, lagunya udah aku siapin buat kamu siang ini ya. Makasih banyak sudah ikutan gabung. Dan kita langsung aja kali ya puterin lagu yang udah dipilih sama Taufik, karena udah ditungguin dari tadi jam 10 katanya. Maaf ya, karena tuh banyak yang request jadi harus antri satu persatu. Dan sekarang gilirannya kamu ya, kita langsung mainkan aja lagu yang sudah dipilih sama Taufik. Dan aku awali dari Kahitna featuring Monita Tahalia Titik Nadir.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
3: Jangan kemalaman dong. Takut ada klitih.
2: Klitih, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

With Girls Like You, salah satu lagu yang siang hari ini dipilih sama Lara Purnamasari. Hai, selamat siang Lara. Lagunya udah aku mainin buat kamu ya siang hari ini, dan masih ada beberapa lagu yang akan aku puterin spesial buat Lara yang udah ikutan gabung ya. Ada Olivia Dean, Man I Need, Taylor Swift with Open Light, dan juga ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. Oke, tadi Dere, Gea sama Perunggunya udah aku puterin, jadi kita nikmatin aja dulu 3 lagu terakhir ya yang udah dipilih sama Lara. Tapi aku masih punya beberapa lagu kok teman Pro 2, jadi kamu masih bisa kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin siang hari ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Oke, ada beberapa lagu yang available buat kamu pilih, dan nanti kamu tinggal kasih tau ke Vina mau lagu yang mana. Aku mau lagu yang ini, Vin, boleh. Kasih tau ke Vina aja kamu mau yang mana teman Pro 2. Aku masih ada beberapa lagu sih, jadi konsepnya siapa cepat dia dapat. Oke, aku masih punya lagu dari Bilal Indrajaya sama Juana, Adhikara Katakan Saja. Kemudian masih ada lagunya Run featuring Hindia Silemah. Dan udah itu aja. Untuk lagu mancanegara, aku masih punya Justin Bieber with Daisies. Ada juga lagu dari siapa lagi ya? Oh, udah semua kecuali Justin Bieber teman Pro 2. So, langsungan aja kasih tau ke Vina kamu pengen dengerin lagu yang mana teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

aku nanti lagu apa yang mau kamu dengerin buat nemenin kamu yang lagi on the way buat makan siang, karena sudah hampir jam 12, sudah waktunya makan. Apalagi dari tadi tuh masih kayak mikirin kira-kira makan siang di mana ya enaknya. Nanti deh aku bantuin kamu ya buat cari tempat makan yang enak di siang kali ini. Oke? Tapi sebelum itu kita selesaiin dulu Pro 2 Hitlist-nya. Kita puterin lagu terakhir yang udah dipilih sama Kevin Ariel di Catur Tunggal. Hai. Selamat siang Kevin. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung siang hari ini. Dan lagu yang pengen diputerin ada One Ok Rock Tropical Therapy dan juga Adikara Katakan Saja. Tadi Hon, Perunggu sama Derenya udah aku puterin ya. Makasih banyak Kevin udah ikutan gabung. So kalau gitu kita langsung aja nikmatin dua lagu terakhir di Pro 2 Hitlist yang sudah dipilih sama Kevin Ariel di Catur Tunggal siang hari ini di Santai Siang Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Welcome to Yogyakarta, teman Pro 2. Selamat datang dan selamat menikmati Yogyakarta di tengah cuaca yang sedikit redup siang ini. Kayaknya ini jadi waktu yang tepat buat jalan-jalan, menikmati Yogyakarta, terutama buat kamu yang udah lama banget ninggalin Yogyakarta, terus disambut sama lagunya Citra Scholastica Tilik Jogja. Emang Citra itu ngerilis lagu ini buat orang-orang yang kayak kamu yang udah lama ninggalin Jogja dan sekarang tuh waktunya untuk nilai Jogja tuh kayak gimana sekarang? Apa yang berubah? Apa yang beda dari Yogyakarta? Kalau kamu dulu anak kos terus kemudian meninggalkan Jogja udah hampir 5 tahun terus balik lagi ke Jogja, mungkin ngerasa banyak banget perbedaannya, teman Pro 2. Jangankan kamu, aku yang stay di sini pun juga merasakan banyak bedanya. Banyak banget dari makanan, dari tempat wisata, tapi kalau makanan jelas pasti banyak yang berubah, banyak yang baru, banyak yang kekinian. Tapi mungkin kalau kamu tuh tipikal yang, aku tuh gak terlalu suka yang kekinian, lebih suka yang otentik, yang asli Jogja banget. Yes, kalau asli Jogja banget biasanya gudeg. Sekarang tuh gudeg juga makin banyak variannya, teman Pro 2. Kalau dulu kan Jogja dan gudeg itu identik dengan sesuatu yang manis. Sekarang tuh ada juga gudeg basah, gudeg mercon, gudeg yang gurih. Wah, banyak banget variasinya sekarang, teman Pro 2. Dan kalau kamu termasuk salah satu yang suka sama gudeg dan pengen nyobain gudeg yang pedes, bisa datang ke salah satu tempat yang dulu ini tuh pernah direkomendasiin sama Next Carlos, teman Pro 2. Dan aku juga udah beberapa kali nyobain sih gudeg mercon yang satu ini, dan menurut aku sih enak ya. Karena aku pecinta gudeg, pecinta pedas, kemudian ditemukan dengan makanan yang satu ini tuh kayak best banget, teman Pro 2. Dan ini tuh sampai punya cabang di Jakarta gara-gara nih Next Carlos itu kayak investasi di gudeg yang satu ini, teman Pro 2 ya. Dan ini jadi salah satu gudeg mercon yang pedesnya nendang, gudegnya gurih, gak tanpa rasa manis yang berlebihan. Porsinya tuh, wah, kalau kata aku sih satu bisa buat berdua ya. Tapi kalau kamu lagi lapar banget, satu porsi pun juga ayo aja deh, gak apa-apa gitu ya. Boleh nih cobain datang ke Gudeg Mercon Bu Pri, teman Pro 2, atau Gudeg Mercon Bu Pri Handi. Dulu dia tuh pernah ada di daerah Pasar Sentul ya, awal pertama kali buka. Nah sekarang dia pindah, lokasinya ada di Jalan Raja Wali nomor 216 Pelemulong Babadan Baru, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, teman Pro 2. Boleh nih kamu datengin dan cobain. Cuma kalau kamu mau kesini, baiknya jam 5 sore. Kenapa? Ya karena mereka baru bukanya jam 5. Kalau kamu kesananya jam 12 lebih 17 menit, yang ada mereka lagi siap-siap, yang ada juga kamu malah bantuin mereka. Bolehlah mampir kesana nih, teman Pro 2 ya, buka jam 5 sampai jam 10 malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilon Sema.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

Seven tuh adalah ketika mereka punya pasangan yang apapun tuh mereka bisa lakuin bareng-bareng tebang produangan untuk satu sama lain. Kalau sederhana versi aku, ketemu makanan yang enak, wah itu sih udah satu kebahagiaan sih, nggak perlu mahal, yang penting bisa bikin kenyang dan yang paling penting dibayarin ya. Itu tuh udah kayak double happy sih kalau kata aku ya kan, dibayarin akhir bulan pula ya kan. Wah terima kasih deh orang baik. Sama halnya buat Rini, makasih ya udah mengirimkan wedang ronde di saat suara aku gerok kayak gini ya. Makasih untuk kirimannya, dan kebetulan aku juga suka banget sama yang namanya wedang ronde. Waduh beneran deh, gak tahu ya, wedang ronde itu salah satu minuman yang aku suka gitu. Aku kayak old school banget ya sih. Enggak lah ya, wedang ronde itu kan untuk segala usia kan, mau remaja dan dewasa juga, siapapun juga bisa lah ya untuk mengonsumsi itu kan, gak harus sesuaikan dengan usia bukan. Kayaknya setiap orang suka deh. Kamu termasuk yang suka gak sih? Semoga suka ya. Anyway, kalau ngomongin makanan yang sederhana yang enak di Yogyakarta tuh banyak banget teman Pro 2. Banyak banget pilihan yang bisa kamu cobain kuliner di Jogja. Mau apa? Kalau misalnya kamu di daerah selatan nih, daerah Bantul dan sekitarnya, ada salah satu kuliner yang boleh banget kamu cobain teman Pro 2. Kalau tadi kan ada gudeg tuh. Nah, kalau misalnya kamu lagi butuh sesuatu yang anget-anget gitu ya, di saat cuaca sedang tidak bersahabat seperti sekarang ini, kamu bisa cobain datang ke Bakmi Mbah Mo teman Pro 2. Ini tuh basicnya memang kayak bakmi Jawa ya, ada bakmi goreng, godok, nyemek, ada goreng istimewa, macam-macam deh. Ada juga minumannya yang bervariasi, dan kalau kamu suka sama sesuatu yang otentik sih, ini boleh jadi salah satu tempat yang bisa kamu datengin teman Pro 2 ya. Lokasinya tuh ada di Jalan Parang Tritis. Kalau misalnya kamu penasaran di mana lokasinya, kamu bisa cek di Google Maps teman Pro 2. Dan saran aku sih, kalau misalnya makan bakmi Jawa itu tuh selalu enak disantepnya malam hari teman Pro 2. Gak tau kenapa ya, emang dasarnya tuh kalau misalnya makan bakmi godok dan bakmi Jawa tuh selalu enaknya malam hari deh. Atau ada yang pernah nyobain makan bakmi godok siang-siang, rasanya gimana? Tetap enak sih pasti iya. Cuma makin keringetan gak sih, kayak wah makin hot gitu ya kan. Tapi beneran deh kalau kata aku, makan bakmi Jawa tuh tetap enaknya malam hari sih. Kalau kamu pernah nyobain bakmi Jawa tuh dimakan siang-siang? Kalau pernah, coba kasih tau ke aku sensasinya kayak gimana.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebarluasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdurrahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdurrahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdurrahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdurrahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdurrahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adele, Love is Game, teman Pro 2. Salah satu lagu yang tadi sudah di request sama Shanum, terima kasih banyak ya. Siang hari ini udah ikutan gabung sama Vina. Dan terima kasih juga tadi ada Dela yang rekomendasiin salah satu bakmi Jawa andalannya dia, teman Pro 2. Lokasinya tuh deket sama Brigjen Katamso. Dan kalau misalnya ke alun-alun ini juga deket Kak Vina. Namanya Bakmi Jowo Sorwaru. Oke. Aku tahu tempat ini. By the way, ini lokasinya tuh deket sama rumah aku. Dan aku juga termasuk salah satu yang udah sering makan kesana. Dan ini tuh salah satu tempat yang kayak turun-temurun dari nenek aku, Eyang Putri, sampai sekarang hamba yang makan di sana kan. Boleh nih dicobain sama Pro 2 kalau misalnya kamu ada di sekitaran kota Yogyakarta. Ini tuh lokasinya emang strategis sih kalau kata Dela ya kan. Lokasinya deket sama alun-alun kidul sama alun-alun utara. Dan kalau misalnya dari arah Malioboro juga deket banget. Kayak kamu butuh waktu ya mungkin 5 sampai 10 menit deh untuk sampai ke lokasinya. Tapi tergantung ya, kalau misalnya macet ya mungkin akan lebih dari itu ya. Dia bukanya jam 5 sore sampai habis. Dan serunya di sana tuh bakmi Jawa dan ada wedang ronde. Buh, itu enak sih teman Pro 2 ya. Boleh lah kamu cobain kalau misalnya lagi mampir ke daerah selatan ya. Rini Dipakam juga gak mau kalah. Dia ngerekomendasiin juga bakmi Jawa daerah utara, tapi daerah Pakem, namanya bakmi Jawa Mbok Sri. Waduh, boleh nih. Daerah Pakem ya kan, wah cocok. Daerah Pakem udah dingin, makan bakmi Jawa, wah best combination sih. Cuma memang butuh effort untuk sampai ke sana ya. Tapi kalau misalnya teman Pura 2 gak terlalu jauh dari daerah Pakem dan daerah Jogja Utara, ya udah langsung gaskan cobain kesana ya, namanya bakmi Jawa Mbok Sri. Thank you loh Rini buat rekomendasinya ya. Dan kalau kamu punya rekomendasi kuliner lain teman Pro 2, boleh kasih tau ke Vina ya, kulineran andalan kamu tuh di mana aja, biar nanti aku bisa share ke teman Pro 2 yang lainnya dan kita bisa cobain kulineran favorit kamu ya. Boleh WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rriPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika. Salah satunya, Pancing Lindung. Pancing Lindung punya arti pancing belut yang merupakan binatang licin dan sulit ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini. Seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita.

Vina Muviana masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Kalau malam minggu nanti kamu gak ada rencana mau pergi kemana, udah stay di rumah aja dan nonton pertandingan yang seru antara Liverpool dan juga Fulham Teman Pro 2 yang bakalan bertemu malam nanti jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat Teman Pro 2 ya. Ini adalah minggu keempat Liga Inggris 2026-2027 dan akan mempertemukan antara Liverpool dan juga Fulham Teman Pro 2. Mereka nanti akan bertanding di Stadion Anfield dan yang pasti buat kamu yang fans beratnya Liverpool sih harus nonton ya. Kasih tahu gebetan kamu bahwa hari ini kita gak jalan dulu karena aku mau dukung Liverpool gitu ya. Kalau dia gebetan yang baik, dia akan nemenin kamu nonton Liverpool. Ceilah. Kalau dilihat sih Liverpool ini datang dengan kepercayaan diri yang tinggi Teman Pro 2 setelah meraih hasil positif di awal musim. Sementara kalau Fulham ini menghadapi laga berat setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Liga Inggris Teman Pro 2. Dan pelatih Liverpool Andoni Iraola menilai kalau Fulham ini tetap jadi lawan berbahaya gitu ya. Timnya tuh perlu memperbaiki awal pertandingan dan menjaga konsistensi permainan begitu. Walaupun mungkin memang Fulham ini datang dengan ya tadi kondisi yang agak berat Teman Pro 2 ya, karena sudah 3 kali kalah. Tapi bukan berarti Liverpool harus santai ketika bertemu sama Fulham. Mereka juga harus ya tetap waspada begitu Teman Pro 2 ya. Dan Alvaro Arbeola di kubu Fulham juga minta buat para pemainnya tuh tetap tenang, percaya terhadap proses, dan hasil buruk pada awal musim ini gak menggambarkan kemampuan tim secara keseluruhan gitu ya. Jadi memang setiap tim sudah mulai agak sedikit deg-degan. Yes, karena harus bertemu di pertandingan nanti malam Teman Pro 2 ya. Dan semoga aja sih mereka bisa kasih permainan yang terbaik begitu ya. Dan semoga salah satu klub favorit kamu sih bisa lolos gitu ya. Kalau hari ini kamu dukung siapa Teman Pro 2 antara Fulham dan Liverpool? Coba kasih tahu ke Vina ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
0: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
2: Selamat untuk juara baru kita di Prodway Indo Hits 20 Lokal Hits di Prodway FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Kedua, sekarang kita geser ke kabar dari Timnas Basket Indonesia yang kembali menelan kekalahan di babak penyisihan Grup A Asian Games Aichi Nagoya 2026 atas Korea Selatan Teman Pro 2. Dan pertandingan ini kemarin berlangsung di hari Jumat ya, tanggal 11 September 2026, dan berakhir dengan skor yang sangat jauh ya, 48-102 Teman Pro 2. Dan untuk kali kedua tim Merah Putih mengalami kekalahan telak setelah sebelumnya juga kalah atas Jepang dengan skor 53-98. Jadi bisa dibilang harapan Timnas Basket Indonesia buat lolos otomatis ke babak perempat final dipastikan berakhir setelah menelan dua kekalahan Teman Pro 2. Dan meski begitu ya, tiket perempat final ini masih bisa diraih melalui jalur peringkat ketiga terbaik Teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya mau meraih posisi tersebut ya, ini Yuda Saputra dan juga kawan-kawan harus meraih kemenangan atas Arab Saudi di laga terakhir, sembari menunggu juga hasil dari laga sebelumnya Teman Pro 2 ya. Dan duel ini kalau misalnya beneran terjadi begitu, Indonesia akan melawan Arab Saudi di hari Minggu tanggal 13 September sore waktu Indonesia bagian barat begitu. Dan memang di saat ketemu sama Korea Selatan, Indonesia ini mengawali kuartal pertama dengan meyakinkan Teman Pro 2 ya, setelah lebih dulu gitu mencatat keunggulan 5 poin. Tapi setelah itu Korea Selatan bisa membalikkan keadaan dan memimpin 10-5 Teman Pro 2 sampai akhirnya finish dengan skor yang cukup mencolok, yaitu 48-102.

Tah, cepet juga ya. Berarti waktunya Vina harus pamitan dulu dari Santai Siang Teman Pro 2. Tapi Santai Siangnya masih akan lanjut, karena habis ini kamu bakalan ditemani sama Abi Maruf yang bakalan kasih tau ke kamu lagu Indonesia siapa aja sih yang ada di chartnya Pro 2 Indo Hits 20 lagu Indonesia paling hits di Pro 2 Jogja. Dan semoga ada lagu favorit kamu di sana ya. Kalau misalnya gak ada, berarti jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025. So, kalau gitu Vina pamit dan dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: Hit music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat siang jelang sore ya. Kali ini ketemu lagi barengan aku Surya Abi Maruf di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja untuk edisi minggu ini. Kita awali dengan dengerin lagu yang minggu lalu menjadi nomor 1. Ini dia, Shalon 7, Sederhana.

2 week on chartnya sudah lumayan lama. Kali bersiap kita untuk membuka juru kunci untuk edisi minggu ini. Ya, di posisi 20 chart kita ada lagu miliknya Ariel Noah, Dulu Kita Masih Remaja. Dulu

Kamu masih dengerin lagu di Pro 2 FM Jogja. Setelah tadi ada di posisi 9, Sal Priyadi ada titik-titik di ujung doa, sudah kita dengerin bareng. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi 18, ternyata ditempati oleh lagu miliknya Anji, Putus Atau Terus.

Teman Pro 2, kamu masih dengerin Pro 2 Indo Hits. Setelah tadi kita dengerin lagu Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah ya. Dan selanjutnya ada lagu yang berada di posisi 16. Ini dia, Shalom 7, Sederhana.

Teman Pro 2, lagu dari Dipki Khalif yang berkolaborasi dengan Prince Mandagi, seandainya week on chartnya sudah 15 minggu harus turun cukup drastis di posisi 15. Lanjut ke peringkat 14, Aku Punya Lagu miliknya Di Lestari. Lagu yang sempat dipopulerkan oleh Maudie Ayunda, Perahu Kertas judulnya, kali ini dibawakan oleh Di Lestari di posisi 14 chart kita. Perahu

Luas setelah tadi kita dengerin Lala Huta Coba Untuk Setia, dan baru saja berlalu ada Nekila My Mind Gue di peringkat 11. Berikut ini adalah lagu yang berada di posisi 10. Membuka gerbang kita untuk 10 besar minggu ini, ada Shelina yang berkolaborasi dengan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Cinta sudah kita dengerin teman Pro 2 di peringkat 8. Lanjut kita ke peringkat 7 ya. Aku punya lagu miliknya Ghea Indrawari dengan hitsnya Penyihir yang week on chartnya sudah 5 minggu di chart minggu ini.

Music. Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.

Peringkat 6, Teman Pro 2 baru aja berlalu dengan Rem Laude yang judulnya Ikro. Dan kita masih dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Tadi di peringkat 6, berarti sekarang kita ke peringkat 5 chart minggu ini. Selamat untuk satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.

Makasih buat teman Pro 2 yang masih dengerin Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 Jogja, masih bareng aku Suryo Abi Maruf. It Gitaf, Rutinitas, udah ya tadi di peringkat 4. Nah, sebelum kita ke peringkat mentereng, kali ini kita dengerin dulu kolaborasi Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, di posisi 3 chart kita minggu ini.

0: Radio FM Jogja, persiapan selanjutnya untuk kita dengerin siapa lagu yang berada di posisi 2. Ternyata ditempati oleh World Genius featuring Novia Bachmit, Your Side. Bagaimana dengan lagu yang berada di posisi puncak minggu ini? Ini dia. Hit Music.
1: Pro 2 Indo Hits, persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
0: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits, 20 Lokapan Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia, Cegil.

Pemerintah Indonesia mendorong percepatan inklusivitas ekonomi global dalam konferensi tingkat tinggi BRICS yang berlangsung di India. Dalam forum internasional tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan posisi diplomasi Indonesia yang memilih untuk membangun jembatan kerjasama antar negara di tengah dinamika geopolitik dunia. Indonesia juga menggarisbawahi komitmen politik luar negeri bebas aktif dengan tidak bergabung dalam aliansi militer manapun. Radio Republik Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Direktur Utama LPPR

0: RRI, Indrasmo menegaskan komitmen lembaga untuk terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman serta menghadirkan jurnalisme berdaulat yang mengedukasi masyarakat. Peringatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan fungsi kontrol sosial dan juga peningkatan mutu layanan publik RRI di seluruh pelosok tanah air. Info Pro 2. Pemerintah daerah dan pegiat budaya di daerah istimewa Yogyakarta kembali menggaungkan pelestarian warisan budaya melalui ajang Jogja Heritage Film Festival KHFF 2026. Kegiatan yang dirancang untuk menghidupkan kawasan bersejarah melalui seni, sinema, dan juga kolaborasi ini siap digelar di Yogyakarta dari tanggal 17 hingga 19 September 2026 mendatang. Pembukaan festival akan diwarnai penayangan film unik berkonsep Becak Drive-in Cinema di area Pasar Terban, Yogyakarta. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Dan kali ini Safira Jing siap menemani kamu di Sore Ceria tentunya. Dan kali ini kita akan awali Sore Ceria dengan Top 20 International Lokal bersama dengan Vida Muviana.
4: More music, more variety. Get ready for

Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Vina Mufiana nemenin kamu sore hari ini di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Sampai nanti jam 4 sore. More music, more variety. Pro 2 Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits. Hari Sabtu waktunya ketemu sama lagu mancanegara baru yang ada di Chart Pro 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown. Emang ada lagu baru, Vin? Kayaknya sih ada teman Pro 2 ya. Tapi untuk memastikan apakah ada lagu baru atau tidak, berarti kamu nanti dengerin aja Chart Pro 2 Hit List yang nemenin kamu sampai nanti jam 4 sore. Dan Vina bakalan kasih tahu kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Anyway, siaran kali ini kamu bisa juga dengerin ya lewat aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download aplikasinya di App Store dan juga Play Store ya. Atau kamu juga boleh gabung untuk kasih tahu ke Vina lagu mancanegara siapa sih yang kayaknya cocok buat masuk ke chartnya kita. Kamu bisa request lagu tersebut setiap hari di jam-jam request dan tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025. Minggu lalu teman Pro 2 kita punya jawara yang cukup lama di chart selama 2 minggu ya. Ada Mitski, Where My Phone yang cukup lama bertahan di chartnya kita. Apakah minggu ini posisinya akan terus bertahan atau terganti dengan yang lainnya? Mari kita dengarkan nanti ya. So please welcome, this is Mitski, Where My Phone.

Ada satu lagu yang harus pergi dari chart berdua Hitlist sama Bro 2 setelah 17 minggu di chartnya kita. Ada Joji with Love You Less.

Kalau ada yang pergi, pasti ada yang datang teman Bro 2. So, kita harus sambut. Ini dia Kelsey with Animal yang berhasil masuk jadi new entry this week. Track 20.

So, kalau gitu kita langsungan aja masuk ke Charber 2 Hitlist dan kita awali dari posisi paling bawah ya. Di posisi 9 ada Shayna Spiro, Die on This Hill yang harus turun satu peringkat. Aperture dari Harry Styles juga harus turun satu peringkat ke posisi 18. Posisi 17 ada Prep, Do What You Gotta. Track 19.

Setelah 2 minggu di chart berdua hitlist, ternyata Mitski harus turun 15 peringkat teman bro 2 dan sekarang dia ada di posisi 16 dengan lagunya Where My Phone. Less Than a Lover dari Jennie berhasil naik 5 peringkat ke posisi 15 dan di posisi 14 ada Teddy Swims Break Up in Reverse. Track 16.

And now kita ke posisi 13 sama Bro 2. Kali ini ada Olivia Rodrigo yang berhasil naik satu peringkat dengan lagunya Stupid Song. 4 minggu di chart berdua hit list Temper City with Self Aware ada di posisi 12. Dan di posisi 11 ada Somber, My Body Is Not Ready. Don't please. Track 13.

0: itu dia teman berdua lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai 11. Nanti aku bakalan kasih tau kamu lagi lagu siapa aja sih yang ada di posisi 10 sampai jawara. Tapi sebelum itu teman berdua, aku mau memperkenalkan salah satu lagu yang kayaknya cocok nih masuk ke chartnya Pro 2 Jogja. Kalau kamu suka sama lagunya Rex Orange Country featuring Danny Cesar teman Pro 2 yang dirilis tanggal 20 Agustus kemarin, nah lagu ini sih kayaknya bisa masuk ke chartnya kita. Karena memang kalau kamu dengerin lagunya, ini tuh kayak deep banget teman Pro 2. Karena ngebahas tentang hubungan yang sedang berada di ambang perpisahan, tapi kayak masih ragu buat pergi karena memang perasaannya tuh belum selesai. Nah mungkin lagu ini juga relate sama kamu dan jadi salah satu lagu yang belakangan lagi kamu dengerin ya kan. So kalau kamu suka sama lagu Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision, kamu bisa request lagunya biar segera masuk di chart berdua hitlist. So bubbling out this week kita ada Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision.
1: More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

So itu dia Rex Orange Country feature Danny Chaser with Indecision. Kalau kamu suka lagunya boleh di request ya. Mana tahu minggu depan bisa masuk ke chart berdua hit list. Oke, okay? Sekarang kita masuk ke posisi 10, 9 dan 8 teman bro 2. Setelah 6 minggu ada di chartnya kita, Taylor Swift dengan lagunya I Know It, I Know You berhasil naik 1 peringkat ke posisi 10. Come Over dari BTS naik 1 peringkat ke posisi 9. Dan di posisi 8 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Track

Vina Muviana masih nemenin kamu di Chapter 2 Hitlist sama Bro 2. Dan sekarang kita udah masuk ke posisi 7. Di posisi ini aku punya Charlie Puth featuring Hikaru Tadea with Home. 10 minggu di Chapter 2 Hitlist, Alex Warren with Fever Dream naik satu peringkat ke posisi 6. Dan di posisi 5 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. Track 7.

Kita semakin dekat dengan posisi pertama teman Pro 2, karena sekarang kita udah ada di posisi 4. Di mana posisi ini diduduki sama Bruno Mars with Risk It All yang berhasil naik 1 peringkat. 13 minggu di chart berdua hitlist, BTS berhasil naik 1 peringkat ke posisi 3 dengan lagunya Swear. Dan posisi runner-up ada Location Unknown dari Hon featuring Nicki di posisi kedua. Track 4.

Dan itu dia teman-teman, dua lagu mancanegara yang ada di posisi 19 sampai runner-up. Aku masih menyisakan satu lagu lagi dan aku bakalan kasih tahu lagunya setelah aku kasih tahu ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja, terutama buat teman Pro 2 yang baru aja gabung di chart Pro 2 Hitlist. So, kalau gitu kita langsung aja recap time. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, Top 20 Countdown Recap. Kita awali recap time teman Pro 2 dari lagu yang harus cabut di chart Pro 2 Hitlist. Ada Joji with Love You Less. Menggantikan Joji, new entry this week aku punya Catsy with Animal. Die on This Hill dari Shayna Spiro turun satu peringkat ke posisi 19. Posisi 18 ada Harry Styles with Aperture. 17 minggu di chart Pro 2 Hitlist, Prep Duo Together harus turun satu peringkat. Turun 15 peringkat dari posisi pertama, Mitski, Where My Phone harus puas ada di posisi 16. Naik 5 peringkat ke posisi 15 ada Jenny, Less Than A Lover. Break Up In Reverse dari Teddy Swims ada di posisi 14. Posisi 13 ada Olivia Rodrigo with Stupid Song. Self Aware dari Tambor City ada di posisi 12. Naik satu peringkat ke posisi 11 ada Somber, My Body Is Not Ready. Dan Bubbling Up This Week aku punya Rex Orange Country featuring Danny Cesar with Indecision. 6 minggu di chart kedua Hitlist, Taylor Swift dengan lagunya I Know It, I Know You berhasil naik satu peringkat ke posisi 10. Posisi 9 ada BTS with Come Over. 8 minggu di chart kedua Hitlist, Ariana Grande dengan lagunya Hate That I Made You Love Me ada di posisi 8. Naik satu peringkat ke posisi 7 ada Charlie Puth featuring Hikaru Utada with Home. 10 minggu di chart kedua Hitlist, Alex Warren naik satu peringkat ke posisi 6 dengan lagunya Fever Dream. Drop Dead dari Olivia Rodrigo ada di posisi 5. Bruno Mars with Risk It All naik satu peringkat ke posisi 4. 13 minggu di chart kedua Hitlist, BTS with Swim naik satu peringkat ke posisi 3. Dan di posisi 2 ada Hon featuring Nicki with Location Unknown. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits. So, please welcome jawara kita minggu ini ada Blackpink with Go. More music, more variety. Get ready for Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. Bob of the J.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. Well, sudah hampir jam sore teman Bro 2. Vina Mufiana harus pamitan dulu dari Chart Berdua Hit List. Minggu depan aku bakalan balik lagi dan kasih tau ke kamu lagu mancanegara siapa aja yang ada di chartnya Pro 2 Jogja. Dan setelah ini, kita bakalan ke Jakarta ketemu sama teman aku yang bakalan nemenin kamu di Music Friend, oke? So, kalau gitu, Vina pamit dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye! More music, more variety. For the Wahid List, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Toko beranda terluar Nusantara membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waktunya sore ceria weekend.
3: Sore ceria weekend.
4: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa teman Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur teman Pro 2 bareng musisi, dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Musikpreneur. Dan sorry hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore semuanya.
2: Musikpreneur di Indonesia.
0: Wah,
2: ini gimana nih? Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi pagi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya, hari ini sudah normal.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. Betul. Jakarta lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini aku bawa orang ganteng.
0: Waduh.
2: Ya,
0: cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari orok katanya. Okay, gue juga bilang gitu kan. Ya, mau gimana lagi?
0: Enggak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Nah,
2: namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Musikpreneur.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
2: Iya.
3: Kalir aja. Mas Rio yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Oh iya iya iya.
2: Jadi mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik. Masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Musikpreneur.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Langsung bikin single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tambah jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman. Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin ada 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan, tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih ya udah kita soloist aja lah.
0: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
3: Kayaknya enggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Dulu gender musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard duluan.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke.
3: Okay. 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Itu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau tuh naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri beda gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Renhot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau ya,
3: udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya memutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan sebenarnya.
0: Oke, okay.
3: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal dah gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
3: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu?
3: Di sini dari band.
0: Oke. Okay.
3: Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama
2: itu
0: ya?
2: Itu reguleran atau enggak, event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay.
3: Label.
0: Oh, iya, berarti iya, udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
0: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okay lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Di sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya. Yeah.
2: Oh, di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: itu mana clan? Iya.
3: Macam mana clan? Mana lah kita?
0: Iya. Yeah. Benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
3: buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Rulan? Sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Gitu kan? Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya,
3: beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan nggak gitu. Mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda, jadi effortnya nggak sama dengan yang kita menggantungkan diri asli gitu. This is my life, I will fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
3: Mana lo, ntar jemput bokin gua.
0: Oke, seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke soloist dan sampai sekarang gitu ya.
3: Benar
0: ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo. Sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough, isok tough.
0: Aduh.
2: Artinya itu udah.
0: Apa itu bahasa Medan ya?
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. Kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Itu kemarin tuh sebut label nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sign sama Universal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu
0: gak jadi.
2: Terkalai lah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti tinggal kalau rilis. Gitu. Oke.
2: Okay. Pada akhirnya gak jadi. Huh? Dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi gak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Ada dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka. Keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak, wah maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke. Okay.
2: Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah tuh.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih, tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Ini sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus tiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue ada sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
2: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan tuh bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi okay, kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan.
2: Nah,
0: belum jadi ya. Salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapin. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Ya, kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini. Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Mungkin banyak pembelajaran rombak sistem kah? Atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana?
0: Ya, penting.
2: Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkin sebaik mungkin.
1: Iya.
2: Ya? Ini mau kemana gitu kan? Mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa?
2: Goalsnya betul, apa? Betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Gitu kan?
0: Bikin musik pun hari ini juga kelar gitu.
1: Kelar ya. Gitu ya. Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, iya, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya.
1: Yeah. Okay.
0: Setelah pre-production hari ini sangat gampang, soundcard murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release.
1: Okay.
0: Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya? Mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis.
1: Okay.
0: Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian itu.
2: Antara seribu ya? Tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
1: Cantik.
2: Iya, betul.
0: Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau coba, dengar dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia klik link.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, gue bilang tuh semua tergantung di jempol.
1: Oke.
2: Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
0: Ya, akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun.
1: Oke.
0: Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effortnya yang harus kita lakukan.
2: Betul.
1: Oke.
0: Untuk gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed.
1: Okay.
0: Terus bisa nggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang, bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itulah.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
2: Enggak.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Oh, betul.
0: Karena lo tanya gini, kan sekarang lo solois lo kan?
2: Iya.
0: Tapi lo solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik ini.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Oke. Ini gimana nih ceritanya nih? Tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama
2: ini
1: atau
2: sebenarnya lagu lama? Dan ini lagunya Bang Rian.
1: Oke.
2: Bang Rian tuh salah satu musisi dulu gitaris. Dia punya band. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu.
1: Oh.
2: Karena dia selalu gagal.
0: Oh, true story. Okay.
2: Ya, dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Seperti ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan dia denger ya.
2: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke. Okay.
2: Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Dan dia dipercayakan sama aku tuh. Sepenuh hati lah lu cocok lagu ini.
0: Untuk dinyanyikan.
2: Untuk nyanyikan, gua cari dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita itu sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai. Padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ya kan? Ada sedikit ayu di sana. Mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan enggak sih?
0: Oke.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Janganlah dong. Enggak dong.
2: Lu enggak dong.
1: Enggak dong.
2: Enggak dong. Lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu
1: bener. Satu aja. Iya, benar.
2: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Kamu masih di Music Brainer Tuan Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Yeah.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau nggak salah ya.
2: Yeah,
0: itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin
1: pernah,
0: gitu ya.
1: Pernah ngalamin dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Okay. Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oh, oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya kan agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan satu shift loh.
1: Iya, satu jam.
2: Jaman
1: kurang lah banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet bahas suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih cowok ya. Cowok banget ya.
0: Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakter kayak dia gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener murni pop.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur. Serak-serak
0: belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana itu pasti kecantol. Saya tidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya. Kayaknya.
0: Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah
0: jatuh. Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu.
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sekitar 3 malam ya
0: kan. Aduh.
1: Salawatan
0: kayak. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar benar.
2: Terijabah terbuka semua suara.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau lu mesin juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, okay, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genre kan jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya.
1: K-pop lagi.
0: Atau hip-dut. Atau hip-dut.
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue?
2: Cocok.
1: Mana nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gue juga bingung apa harus seperti ini. Gue pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gini mana apa formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Aduh, bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
0: Betul, sampai di titik
2: mana urusannya nanti ini mau laku mau enggak, mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih kok bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk
2: banget.
0: Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin yang karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti. Ya.
0: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisakah kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Island itu.
1: Iya. Cuman kita buat proyekan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya, masua lah.
2: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok. Iya.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Wah. Oke. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Rendang.
0: Iya. Kita tungguin aja tuh Bang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Teman Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif gak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang-sekarang aktif.
1: Kalau aktif.
0: Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar. Instagram, sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok itu juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Perguruan dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Hmm. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Ah iya.
2: Thanosnya belum
0: keluar. Apa itu? Iya apa tuh?
2: Thanosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Emang
0: iya, iya,
1: ada yang harus tidak bisa dijelaskan.
2: Iya, kan? Iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara okay, lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita kan ketemu lagi nanti di Music Planner RRI Pro.
0: Kan gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol ya lagi kalau yeah, mereka masih berkenan mendengarkan. Yeah, yeah, kalau enggak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya. Enggak,
1: di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Rio udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore.

Sore teman berdua, selamat sore Sugeng Santen. Teman berdua, kali ini ada Safira Jeng tentunya yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria. Dan buat kalian boleh lo ya, mau request lagu langsung join aja di 0811-2511-025. Dan siapkan diri kalian teman berdua, karena besok pagi di Pro 2 Jogja, khususnya di Gejayan ya, di Demangan, kalian bisa join acaranya RRI Fest teman berdua. Dan kalian bisa dapatkan banyak hadiah di sana. Nanti sebelum jam 7 kamu bisa hadir ya di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bakal banyak agenda yang tentunya memeriahkan rangkaian ke-81 ulang tahun ataupun HUT RRI RRI, khususnya kali ini kesempatan besok pagi ya teman berdua, kamu bisa join di acaranya di RRI Yogyakarta. Saya tunggu apa lagi, kamu bisa join aja besok pagi, ajak keluarga, ajak doi, ajak dia yang jadi spesial di hati kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan, seperti gatal-gatal, hidung berair, atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

teman berdua kalau dengerin lagu Teh Hijaunya Tulus tuh rasanya kayak mendadak ditarik pelan buat duduk ya kan. Duduk santai di sudut kafe ya kan, daerah mungkin daerah Prawetaman ya kan, pas sore-sore gitu. Suasananya itu langsung berubah jadi tenang, adem, anyes gitu kan. Tapi ada sedikit rasa geli-geli pahit manis. Lagu ini tuh pas banget ya buat nemu celah. Tulus tuh kayak paham betul gimana caranya ngebahas hal sederhana dari segelas teh hijau tapi dijadiin simbol rasa nyaman, rasa perhatian kecil dan juga momen manis yang gak perlu kita hebohkan gitu kan ya. Gak perlu lirik yang mendayu-dayu lebay, tapi kombinasi aransemen akustiknya tuh lembut banget ya kan, selembut sutra. Sama vokalnya Tulus tuh yang benar-benar aduh comfort banget di telinga ya kan teman berdua. Jujur ya kalau dengerin lagu ini kalau kelar puter gitu kan, efeknya tuh ada dua kalau aku ya. Otomatis pengen langsung brew teh hangat gitu kan, sambil ngelamunin gitu kan, ngelamunin dia. Dia siapa? Tiba-tiba kangen banget ya seseorang yang bikin kita tuh merasa cukup gitu kan ya. Dan vibe lagunya tuh subtle banget teman berdua, gak nyuruh kita galau parah tapi bikin apa ya, sukses bikin pikiran kita tuh melayang sama momen-momen manis yang simfetnya tuh kayak understate banget bah ya. Habis itu tipe lagunya tuh pas banget ya diputar pas lagi healing sore-sore kayak gini menikmati senjanya Jogja ya kan. Baik, kalau kayak gini aku mau buka satu persatu yang udah join di 08112511025. Aku mau menyapa dulu dong ada kakakku dari 99 kucing, enggak bukan, dari pecinta kucing 99. Halo, minta dong ya Taylor. Oke, Taylor ya. Kalau gitu lagunya judulnya apa nih yang Taylor Swift nih? Aku carikan dulu ya lagunya yang bebas berarti ya. Ada juga kan Nana yang udah gabung kali ini, The Massive dong, Cinta Ini Membunuhku. Aduh, mau aja dibunuh pakai cinta, asik. Dan kali ini lagunya udah ready buat kalian yang udah stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pokoknya ya teman berdua, daripada besok jualan semangka alias gelundang-gelundung, mending besok pagi jangan sampai meloloskan agenda yang satu ini teman berdua, RRI Fest 2026 yang ini kembali menggelar acaranya. Begitu menggelegar ya teman berdua, acaranya terbuka untuk umum. Daripada bikin kamu cuma dipakai buat rebahan, bikin badan bekel-bekel ya kan, mending merapat ke RRI Demangan ya kan, ke RRI Gejayan barangkali dapat sepeda listrik. Asik, ada banyak sepeda yang siap jadi milikmu nih teman berdua, kalau kamu nanti beruntung didapatkan door prize yang luar biasa. Dan ini nanti rutenya santai banget teman berdua, cuma 1,5 km ya, cocok buat pemanasan lah ya, tipis-tipis bareng keluarga ataupun sahabat kamu. Start finish yang bertempat di halaman Pro 2 Jogja di area Yogyakarta, dari jam 7 kita udah flag off. Rutenya cuma 1,5 km. Tadinya mau 21 km sih. Cuman takut kalian pingsan. Jadi kita 1,5 km aja ya. Dan tentunya door prize yang ditunggu-tunggu luar biasa banyak banget teman Pro 2, ada sepeda listrik, sepeda pancal enggak tuh, ada kipas angin, magicom, kulkas, televisi dan lainnya banyak banget dah pokoknya. Ada juga atraksi spesial barongsai. Nah, buat kamu yang kangen penampilan-penampilan barongsai, cocok banget untuk join di sini karena nanti ada barongsai juga. Kemudian ada donor darah. Nah, pas banget ya untuk kita berbagi kebermanfaatan. Nah, jadi nanti kamu bisa datang di jam 7 kurang karena jam 7 kita udah flag off teman berdua dan dapatkan hadiah door prize sebanyak mungkin. Semoga adik kamu dapat, bapak kamu dapat ya kan. Nanti lama-lama buka ini dong, toko sepatu dong. Toko sepeda dong. Oke, teman berdua, sudah di jam 5.36 menjelang azan maghrib ya. Kita mau puterin satu nomor lagu religi buat kalian yang lagi perjalanan, yang lagi nemenin belanja, ataupun yang lagi menikmati sore kali ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron walhamdulillah. Inklusivitas harus didukung dengan berbagai macam komponen. Komponen yang kuat ialah bagaimana proses pendidikan, proses pengasuhan, pembelajaran dengan tidak ada kekerasan di dalamnya, sehingga lembaga pendidikan, pesantren, sekolah membentuk siswa, membentuk santri yang kreatif, produktif, tanpa kekerasan. Pembelajaran, pendampingan, pembentukan karakter, kematangan bersosialisasi anak, santri, kemudian bagaimana membangun nalar kritis, internalisasi keterampilan, semua dilakukan dengan memuliakan anak dan tanpa kekerasan. Seperti yang diriwayatkan dalam hadisnya Ibnu Majah, akrimu auladakum wa akhsinu adabahum. Bagaimana kita diminta untuk memuliakan anak-anak kita dan memperbaiki, memperbagus akhlaknya. Bagaimana cara memperbagus akhlaknya dengan cara-cara yang mulia, tanpa kekerasan, tanpa membentak, tanpa pukulan, tanpa kekerasan verbal ataupun non-verbal, karena itu akan mematahkan hati anak. Kemudian dalam firman Allah dijelaskan, fabima rahmatim minallah lintalahum walaukun tafaddon ghalidol qalbi lang faddu min khalik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, kita bersikap lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Karena saat hati kita keras, kita kasar, orang itu tidak akan semakin mendekat. Santri tidak akan semakin mendekat, anak-anak tidak akan semakin mendekat, baik di lembaga pendidikan, keluarga atau masyarakat, mereka akan semakin menjauh dan berpotensi pada penyimpangan-penyimpangan sosial. Curhat pun mboten purun, gak akan mau. Ini yang harus kita wanti-wanti. Kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jika anak berperilaku tidak tepat, santri berperilaku tidak tepat, fa'fu anhum, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah, dan berdialog, berkomunikasi yang baik, bermusyawarah dalam urusan itu. Semoga kita bisa watawasaw bil haq watawasaw bisabr, saling menasihati, saling berdialog, berkomunikasi dalam hal kebenaran dan kesabaran, sehingga kita bisa menjadi insan kamil. Pesantren kita, sekolah kita, masyarakat kita menjadi ma'hadi jannati, madrasati jannati yang aman, nyaman, menyenangkan bagi santri dan anak-anak kita. Wallahu a'lam bithawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kalian yang tentunya berkewajiban menjalankannya. Dan kali ini sudah masuk di jam 18, teman berdua, saatnya kita akan masuk di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu. Lagunya udah ready buat kalian untuk dipilih, teman berdua. Ada yang pertama NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah, Face Yang Tarot, kemudian ada BTS, Come Over, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, teman berdua. Langsung pilih di 0811-2511-025, pilih 3 aja dari 5 list lagu yang udah ready kali ini. So, stay tune bareng aku, Safira, aja di 102.5 FM, Pro 2 Jogja, teman. Terima kasih kamu.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Peran historik radio dalam sejarah kemerdekaan RI adalah peran radio menyiarkan proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru daerah dan ke luar negeri. Dan bila mengenang peristiwa penyiaran itu, maka paling tidak kita harus menyebut dua nama yang paling sentral, yaitu Yusuf Ronodipuro dan Dr. Abdul Rahman Saleh. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang guram. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Pahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan sorong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh penjuru Nusantara dan dunia.

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit, mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu, mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan kemarahan Kempetai, ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Masih ada waktu buat kalian yang belum gabung di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya teman berdua. Aku masih menantikan kalian. Dan 3 lagu yang bisa kamu pilih dari 5 lagunya. Ada NPD Sempurnanya Aku, Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah, ada Face Yang Tarot, kemudian ada BTS Come Over, ada Olivia Rodrigo Drop Dead. Teman berdua langsung pilih aja. Kata Mbatri, aku udah nonton di story. Ya benar banget, udah aku share story-nya Pro 2, tentunya buat kalian yang ketinggalan langsung join aja di 0811-2511-025. Kok aku gak nerima? Oh berarti kamu belum nge-save nomornya Pro 2 ya. Atau kebalikannya, kita yang belum nge-save kamu. Pokoknya nanti langsung komen aja di WhatsApp-nya kita, nanti akan aku putar. So, ini dia 3 lagu yang masih akan aku puterin spesial menantikan kamu di segmennya Jamu, Jamnya Lagu Kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.

0: Jamu, jamu kak, jamu.
1: Ada jamu apa aja mbak?
0: Ada jamu hati-hati di jalan.
2: Kukira kita akan bersama.
0: Jamu dunia tipu-tipu.
3: Takkan kemana-mana.
0: Jamu sang dewi. Jamu isi on me sama jamu le.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. Aduh, gak terasa ya 3 menit lagi buat kalian yang masih belum gabung nih di segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Kata Mbak Tini lo udah langsung ready kan. Meskipun cuma lihat story. Gak harus lihat listnya langsung. Kali ini langsung buka di storynya Pro 2 Jogja atau Pro 2. Kamu bisa langsung pilih lagunya aja ya. Dan kali ini masih sama kayak tadi ya, lagunya NPD, Sempurnanya Aku, Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arafes yang torot, kemudian BTS Come Over, Olivia Rodrigo Drop Day, teman berdua siap untuk kalian pilih. Dan akan aku segera puterin ya di jam 18.45, tinggal 4 menit lagi buat kalian.

Selanjutnya akan aku bacakan buat kalian yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu teman berdua. Satu persatu akan aku buka ya. Oke, Karini di Bakem. Halo Karini, minta dong lagunya Face habis itu BTS sama Olivia Rodrigo. Aku rekam apa nih? Bakmi Jawa. Oh, apa nih? Oh, tadi siang. Aku kira hari ini nih, malam ini. Mau nawarin bakmi ya kan, barangkali ya kan. Pas banget, anget-anget nih. Ada Kak Bayu di Godean, minta dong lagunya NPD Face sama Oli. Siap, Oli apa nih? Oli Garda. Ada Kak Taufik di Godean juga, minta lagunya NPD Rizky Febian. Terima kasih, dua aja nih Kak, irit banget. Kita boleh kasih tiga loh padahal. Ada Katri di Blayan, minta lagunya Aku Habis Lihat di Story. Ya, bagus banget, kreatif ya. Rizky Febian, BTS sama Olivia. Kata-kata hari ini, kita tidak harus tahu bagaimana langkah menuju puncak, yang penting kita tahu bagaimana langkah selanjutnya. Tetap semangat dan full senyum meski hatinya tantrum. Berat loh, full senyum hatinya tantrum. Tetap mesem ben hatinya tentrem, ngono to Mbak Ajeng, leres, leres sangat. San matur nuwun nggih Mbak Tri. Oke, berarti lagu yang paling banyak diminta ada Drop Dead, kemudian Sempurnanya Aku sama Mencinta Tanpa Arah, Special For You, yang udah gabung di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu.

Aduh, siapa sih yang udah ngerasa sempurna nih? Suka geli gitu loh ya dengarnya, tapi emang lagu ini tuh emang geli-geli bikin seneng gitu. Kadang nyebelin, kadang ngangenin lagunya, ya gak sih kayak kamu? Baik, the way teman berdua, kali ini dua lagunya udah aku puterin spesial buat kalian yang udah join di segmennya Jamu, jamnya lagu kamu. Ada Drop Dead sama Sempurnanya Aku, dan masih ada satu lagu lagi, satu lagu lagi, lagu lagi yang siap aku puterin buat kamu yang udah join sore kali ini. So, ini dia Rizky Febian, Mencinta Tanpa Arah. Thank you yang udah nemenin aku di sore ceria kali ini, dan habis ini kamu akan ditemani oleh Kak Abi. Aku Safira Ajeng mau pamit dulu teman berdua. Bye bye.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kira-kira dari mana ya dulu rakyat Indonesia tuh dapat info selain dari surat atau koran?
3: Dari radio dong, karena kan radio juga bagian dari alat komunikasi untuk menyebarkan informasi. Nah, pada saat itu, pemuda Indonesia menyiarkan kemerdekaan juga lewat radio, agar seluruh rakyat Indonesia tahu kalau Indonesia sudah merdeka.
2: Emangnya dulu Indonesia udah punya radio?
3: Awalnya sih memang radio milik Jepang, tapi sejak radio Hosokyoku berhenti beroperasi, rakyat Indonesia tuh jadi buta informasi. Tapi di tanggal 11 September 1945, para pemuda yang dulunya bekerja di Radio Hosokyoku, yang saat itu dipimpin langsung oleh Abdurrahman Saleh, berinisiatif buat mendirikan stasiun radio bernama Radio Republik Indonesia. Radio ini tuh didirikan agar pemerintah tuh mudah dalam memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Makanya setiap 11 September diperingatilah sebagai hari lahirnya Radio Republik Indonesia yang memiliki semboyan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Wah, jadi semakin bertambah nih wawasan aku tentang

0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI Surabaya bersama RRI Stasiun Produksi Tuban menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran air bersih Selasa 1 September 2026 lalu. Aksi kemanusiaan ini difokuskan bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Gerabagan, Kabupaten Tuban yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan. Kegiatan sosial ini dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkom Pimca yang terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, TNI, serta Polri. Kehadiran unsur pimpinan lintas sektoral ini menunjukkan komitmen bersama dalam merespon darurat kekeringan yang melanda kecamatan di Gerabagan. Kepala Stasiun RRI Surabaya, Unggul Supriyadi, menyampaikan bahwa penyaluran air bersih ini merupakan wujud kepedulian sosial lembaga penyiaran publik terhadap masyarakat yang menghadapi kendala pemenuhan kebutuhan air. Ia berharap bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, warisan budaya tidak selalu harus dipandang sebagai sesuatu yang berada di masa lalu. Gagasan ini menjadi salah satu semangat yang diusung Kota Baru Heritage Film Festival 2026 yang kembali digelar di Yogyakarta mulai 17 hingga 19 September mendatang. Memasuki tahun keempat ini, festival berupaya mempertemukan warisan budaya dengan dinamika kehidupan masyarakat masa kini melalui media film. Diselenggarakan Dinas Kebudayaan Kota Jogja, event ini menghadirkan pendekatan berbeda dalam memperkenalkan konsep heritage kepada masyarakat. Film tidak hanya ditempatkan sebagai tontonan saja, tetapi juga sebagai medium untuk membaca kembali sejarah identitas, tradisi, memori kolektif, hingga berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, telah kita simak informasi update di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang info-infonya teman Pro 2 juga bisa update melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Selanjutnya, persiapan untuk masuk di Music Live Chat Weekend. Ada satu obrolan seru teman Pro 2 bersama musisi. Malam hari ini akan kami hadirkan di MLC Music Live Chat Weekend.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Happy weekend and happy Saturday night, teman Pro 2 di Semarang, di Jogja, Surakarta, Solo. Surakarta, Solo ya, Purwokerto juga. Selamat malam mingguan. Gimana kabarnya? Semoga happy. Dan kalau udah ada suara aku di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend barengan sama Faris Magriza. Dan aku mau nyapa bukan cuma yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang aja, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, di 105,5 FM Pro 2 Surakarta, di 99 FM Pro 2 Purwokerto, dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan di malam ini aku akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi yang dia ini baru aja debut, punya satu single yang ini kayaknya relate sama orang-orang yang ngerasa bahwa aduh, deket, tapi kok kayaknya nggak pernah jadi tempat baliknya. Katanya rumah, tapi kok, ah, gitu deh pokoknya deh. Langsung aja, di malam ini aku bakal ngobrol barengan sama Lusan.
1: Hey, halo, salam semuanya. Gue hey, Lusan.
0: Lusan yang jauh-jauh dari Bandung ke sini. Ah, iya. Gimana rasanya perjalanan dari Bandung ke Semarang?
1: Menarik sih, perjalanan cukup lancar lah.
0: Lancar gak? Ini ya, gak ada macet-macet, gak ada ini tuh ya?
1: Jalanan lancar banget.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Cuaca juga lagi mendukung sih kemarin. Yeah.
0: How do you feeling?
1: Fine, great.
0: Menyenangkan. Gimana? Kayaknya ke Semarang belum, bukan yang pertama kali ya kayaknya.
1: Kalau jalan-jalan sih ya, kulinernya Semarang kalian tuh keren-keren, enak-enak sih.
0: Oke, okay. Apa yang paling kamu suka dari Semarang?
1: Lumpianya lah.
0: Di mana dulu nih? Yang di mana dulu?
1: Yang di apa? Yang di daerah Pandanaran sana ya? Jalan situ kan masuk ke gang sedikit itu apa yang Mbak Lin atau siapa ya?
0: Ada tuh kayaknya.
1: Iya, itu di tiap situ. Kita ke Semarang sih biasanya ke situ. Okay. Tapi kuliner yang lain juga enak-enak sih Semarang.
0: Oke, okay, yang paling mau dikejar abis ini mau kemana?
1: Kayaknya apa ya, ayam goreng Supar ya?
0: Pak Supar. Deket sini sih soalnya ya.
1: Kayaknya deket-deket sih, kalau Semarang sih deket-deket lah.
0: Kalau beruntung pas gak rame soalnya.
1: Ya, tapi selalu rame kayaknya.
0: Rame mulu masalahnya.
1: Soalnya nge-hits kan.
0: Alright, jadi Lusan ini baru aja ngerilis satu single yang judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya, bener banget.
0: Tapi aku penasaran, karena kalau aku ngecekin di Instagramnya Lusan, itu tuh isinya adalah traveling.
1: Iya.
0: Terus ngonten juga.
1: Betul.
0: Karena ngonten dan lucu lagi pakai sarung gitu, pakai
1: peci. Iya, kita jadi ada di 4 akun sih sebetulnya. Saya konten kreator bareng sama teman-teman.
0: Oh, sama teman-teman juga ya?
1: Iya, gitu. Ada teman-teman kita tergabung di, ada di akunnya ada Kang Bayan, ada Ngoprek, ada Radio Rusak, sama Kotak Surat.
0: Oh, banyak banget ya?
1: Banyak kita sih.
0: Apa gitu yang bikin nyaman jadi konten kreator? Apa yang bikin kamu suka sebenarnya?
1: Berkarya sih, yang jelas berkarya. Bikin create something lah gitu. Dan ini kan juga nanti ujung-ujungnya juga untuk cari klien juga, buat nanti siapa tahu ada yang mau collab sama kita untuk endorse dan sebagainya.
0: Jadi
1: kalau siapa tahu nih pendengar ada yang perlu untuk misalnya dipromosin atau apa, jangan sungkan kontak kita di kita gitu.
0: Tetap langsung ini ya, promosi masuk gitu ya, tetap
1: ya, sekalian.
0: Tapi apa yang cukup menyenangkan, karena kan meranin macam-macam kan, ceritanya juga lucu-lucu tuh.
1: Betul.
0: Apa yang bikin happy tuh di situ?
1: Bermain karakter juga menarik sih sebetulnya. Bermain karakter gitu menarik buat saya sih gitu. Jadi bisa explore berbagai hal juga sih di dalam bikin konten itu.
0: Oke, bisa explore macam-macam ya, karena ya berani macam-macam. Cuma itu ya aku inget tuh adalah pakai sarung, terus pakai peci, terus kayak bapak-bapak pada umumnya gitu.
1: Iya, pendalaman peran lah harus disertai dengan outfit dan sebagainya juga.
0: Itu biar totalitas dong ya.
1: Jangan nanggung gitu.
0: Itu dia, terus juga traveling kemana-mana mulu, paling berkesan kemana? Yang so far, mau di dalam kayak mau di luar kayak yang paling mantep kemana?
1: Banyak tempat sih, tapi kalau yang perjalanan yang paling menarik sih kemarin terakhir ke Tibet kali, ada sedikit setengah perjalanan spiritual juga.
0: Asik. Seperti itu. Tibet, ceritain dong kayak gimana?
1: Tibet menarik sih, kita harus kuat secara fisik karena ketinggiannya luar biasa, jadi udaranya tipis. Terus tiap tempat-tempat wisata itu semuanya nanjak. Tangga semua. Jadi sampai kalau misalnya pas lagi gak kuat tuh, hari-hari udah kedua ketiga tuh hidung udah mulai berdarah.
0: Oh ini
1: apa,
0: ya
1: segala,
0: karena apa, hawanya
1: udaranya
0: gitu
1: tipis
0: ya?
1: Apa segala gitu. Jadi udah gitu kita kadang harus pakai kaleng oksigen biar gak sesek napas. Tapi menarik, tempatnya luar biasa.
0: Sampai segitunya serius?
1: Betul. Tapi gak bakal kapok. Kalau ada kesempatan lagi mungkin kesana lagi.
0: Kalau pengen balik, dikasih kesempatan balik mau ya?
1: Mau banget.
0: Yang paling menarik di situ apa tuh?
1: Budaya sih, budayanya keren banget. Saya suka sama budaya sih. Budayanya keren banget Tibet tuh.
0: Kalau tempatnya ada gak?
1: Potala.
0: Potala. Itu kayak gimana? Ceritain dong ke teman produk.
1: Kalau Potala tuh ya tempat tinggalnya pemimpin spiritualnya
0: Tibet.
1: Tibet sih sebetulnya, yes. Gitu. Jadi secara sejarah sama lainnya tuh luar biasa sih Potala.
0: Oke, okay. Jadi emang something interesting di situ, dan mungkin siapa tahu teman produk pengen nyobain, ya itu siap-siap bawa kaleng oksigen ya.
1: Tenang, kalau di sana banyak yang jual. Banyak yang jual.
0: Ya. Oke, okay. Tapi kalau ngecekin juga ya sebenarnya ini aku lagi berusaha mencari irisannya sama nyanyi sebenarnya. Tapi sebenarnya Lusan itu nyanyi pertama kali emang udah dari lama kah sebenarnya, atau ini something yang baru dicobain sebenarnya?
1: Kalau hobi sih udah lama lah, jelas gitu. Terus kemarin ini sempet juga di sama temen-temen di konten itu kita bikin karya juga, lagu cerita kita untuk kebersamaannya kita menandakan kayak ini nih lagunya kita gitu. Oh, ada bikin lagu cerita kita sama temen-temen di konten. Terus sesudah itu saya diajakin nyanyi single. Kebetulan saya juga lebih pengen explore dan sekalian cerita gitu. Mengenai diri saya, ada cerita yang saya sampaikan juga ke si pencipta lagunya ini, Ncek gitu. Nah, kebetulan kita sharing-sharing, ya udah deh kita bikinin lagu aja dari cerita yang saya alamin gini, kayaknya relate deh sama banyak orang gitu. Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol juga memang ya cerita ini juga sebetulnya relate sih sama banyak orang, apa yang pernah ada yang pernah ngalamin, ada yang sedang mengalami.
0: Atau ada yang hampir gitu. Mengalami ya.
1: Semoga.
0: Kalau hampir mah jangan.
1: Tapi kalau udah mengalami, yuk mengasih tahu aja. Kita sharing cerita bahwa lu lagi gak sendiri gitu.
0: Asik.
1: Ada gue yang mungkin bisa nemenin lewat karya lagu single pertama gue ini.
0: Tapi apa yang akhirnya bikin okay nih kayaknya pengen coba ke nyanyi? Kan ini kan kalau misalnya sampai rilis single kan serius nih berarti ceritanya.
1: Iya dong.
0: Ya. Apa yang akhirnya bikin okay, let's get it seriously?
1: Pengen mengekspresikan diri lebih jauh lagi. Kalau lewat lagu itu kita bisa lebih jujur. Gitu kan. Saya juga ya semoga pemirsa sih pendengar itu bisa ngerasa lah gitu lewat emosi yang saya nyanyiin. Terus setiap lirik yang saya bawain apa segalanya itu bisa lebih jujur kalau dalam bernyanyi.
0: Supaya ya orang bisa ngerasain apa yang disampaikan sama Lusan gitu ya.
1: Iya pastinya sih.
0: Tapi siapa yang notice pertama kali kalau Lusan bisa nyanyi ternyata?
1: Yang nyiptain lagu ini.
0: Hey, serius?
1: Yang nyiptain lagu.
0: Gimana ceritanya?
1: Ya sesudah kita bikin lagu yang mengenai cerita kita di konten yang
0: rame-rame itu ya.
1: Yang rame-rame itu, saya ngajakin gimana kalau lu bikin lagu ini sendiri katanya gitu. Bisa ya, ya udah kita coba aja gitu. Jadi proses bikin lagunya pun sebetulnya keren sih. 3 minggu intens itu saya benar-benar sharing apa segala dengan si penulis lagu, arranger, apa komposernya gitu, luar biasa. Sampai jadi akhirnya single pertama atau pernah jadi pemain.
0: Prosesnya lumayan cepet hitungannya ya?
1: Intens lah.
0: Under sebulan kan lumayan ya sebenarnya.
1: Iya, gitu.
0: Nah, terus abis itu kan ditawarin nih, kenapa coba bikin single kayak itu gak mikir 2 kali atau kayaknya, ini serius nih?
1: Saya langsung, okay, kayak tertarik aja gitu, tertarik. Pengen ya itu, mungkin pengen jujur dan sharing sama yang lain mengenai cerita saya ini.
0: Alright, dan akhirnya terwujud di single perdananya Lusan, Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Banget.
0: Yang gak akan kita bahas abis ini, so teman produk, keep on stay tune di Music Live Chat Weekend.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilam Sema.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: Ku. Yeah. Yeah. This is Music Live Chat Weekend. Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Iya, halo lagi semuanya.
0: Yes, yang baru aja ngerilis single judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah di bulan Juli kemarin, akhir yes. Juli kemarin.
1: Iya.
0: Bro, suaranya cocok jadi penyiar bro kayaknya.
1: Ah, enggak lah. Enggak. Itu bagiannya kamu.
0: Siapa tahu kan ya, siapa tahu kayaknya mencoba something yang baru lagi boleh nih kayaknya.
1: Oh, bikin podcast boleh.
0: Apa gitu kali ya.
1: Oke. Okay. Menarik.
0: Tak Pernah Jadi Rumah ini kalau misalnya nya teman Pro 2 sempat ngecek ke YouTube-nya Lusan ataupun yeah. juga sempat cek di berita-beritanya rilis-rilisnya. Ini katanya adalah start dari pengalaman pribadi Lusan. Sebelum cerita karena tadi kan sempat bilang kalau akhirnya sharing nih sama yang bikin lagunya.
1: Iya. Yeah.
0: Pengalaman apa yang akhirnya bikin okay nih kayaknya ini harus ditulis jadi lagu nih atau ini kayaknya perlu jadi something nih kayaknya.
1: Karena ini cerita gua dan paling relate juga. Jadi ini awal dari si EP Cerita Luka. Jadi okay. Tak Pernah Jadi Rumah, nanti ada single yang kedua juga, ditunggu aja.
0: Kasih.
1: Sama terakhir lagu yang single ketiga nanti gitu. Yang kedua ini lagi on progress sih, seperti itu.
0: Masih on progress ya. Mm-hmm. Apa yang akhirnya bikin, oh ini kayaknya untuk masalah si ini nih, karena kalau misalnya kita ngomongin orang tuh ada yang benar-benar gak pernah jadi rumah ternyata buat seseorang.
1: Ah, iya.
0: Apa yang bikin akhirnya, okay nih kayaknya kita bawa nih ke lagu.
1: Biar kita sama-sama gitu. Itu kan maksudnya dalam prosesnya Tak Pernah Jadi Rumah ini kan kita menganggap rumah itu bukan suatu bangunan ya.
0: Yes.
1: Tapi lebih ke tempat kita benar-benar bisa ngerasa pulang gitu. Dan ternyata gak semuanya mendapatkan itu gitu. Dan dalam prosesnya kita harus bisa nerima, ikhlasin gitu. Walaupun dengan hati yang luka atau gimana, tapi kita berjuang buat menjadi lebih baik dan juga tetap ngedoain sih pasti karena kita yang namanya tulus itu meskipun kita nggak pernah benar-benar jadi rumahnya atau dia nggak pernah jadi rumah kita tapi pasti mendoakan yang terbaik karena tulus gitu kan.
0: Aduh, ini malam minggu semoga teman Pro 2 nggak ada yang sambil apa mewek tipis-tipis karena aduh kok relate ya.
1: Ya kalau misalnya lagi mewek-mewek ya putar aja deh lagunya Tak Pernah Jadi Rumah langsung, ini gitu.
0: Kayak langsung ini kok kayaknya kayak cerita aku ya. Kayaknya kemarin malam minggu masih sama dia, kok malam minggu sekarang udah gak sama dia ya? Aduh! Pedes sih kalau kayak gitu. Siapa tahu kalau kamu bukan rumah tapi kamu bulannya adalah kontrakan. Atau ternyata kamu adalah kosan. Siapa tahu begitu. Nah, akhirnya ini yang dipilih sama Lusan untuk dibawa ke apa namanya ke pencipta lagunya. Dan ini kalau ngeliatin yang timnya yang bikin, gokil juga nih. Ada Ance sama si Yoga Patria yang...
1: Ah iya betul, dia dari pentolannya Nine Ball.
0: Pentolannya Nine Ball ya?
1: Iya.
0: Apakah sebenarnya cerita ini tuh jadi salah satu yang okay nih kita mau angkat ini atau sebenarnya dari beberapa opsi dari cerita-cerita itu tadi?
1: Yang ini awal sih, nanti yang keduanya juga lebih deep lagi buat saya sih gitu mengenai lanjutan dari Tak Pernah Jadi Rumah, nanti Dunia Seakan Pulang, nanti ditunggu aja sih. Jadi sambungan dari lagu yang pertama ini ada di yang kedua sih sebetulnya.
0: Oh ini nyambung gitu ceritanya?
1: Nyambung, jadi ini EP ini tiga single itu Cerita Luka.
0: Cerita Luka dan ini sebenarnya bisa dibilang ini cerita pribadi semua ya berarti ya startnya di experience sendiri ya.
1: Iya ini cerita gua sih sebetulnya tapi ya itu balik lagi seperti yang awal saya bilang itu ternyata kan relate makanya kayaknya kalau untuk di kita bikinin karya lagu ini untuk didengerin sama penikmat musik Indonesia kayaknya seru banget.
0: Karena yang fenomena seperti ini bahkan yang pertama aja ini kayaknya orang pun juga oh ya ternyata kita tidak pernah jadi rumah buat dia. Itu cerita brainstormingnya gimana tuh waktu itu?
1: Sharing aja sih. Lebih banyak saya cerita mengenai apa yang pernah menjadi luka tapi bagian hidup dari perjalanan hidup saya gitu. Terus kayaknya seru katanya dibikinin karya seperti ini. Jadi pertama dibikinin kayak liriknya begitu diterima. Liriknya ya dalam banget sih gitu. Makanya kalau misalnya didengerin deh sama kalian pas dengerin lagu itu lirik-liriknya tuh dalam banget sih.
0: Liriknya dalam banget sih dan aku juga dengerin beberapa kali. Ah, ini kok kayaknya memang ini lagu apa kisahku.
1: Wah. Sorry banget nih. Ngalamin juga nih kayaknya.
0: Orang lain maksudnya juga ada yang kayak gitu. Mungkin kan ini lagu apa kisahku ya.
1: Ah, relate nih kayaknya.
0: Tapi waktu liriknya berarti waktu itu Lusan cerita kalau kamu cerita ke mereka berdua dan akhirnya itu jadi lirik. Waktu ngelihat liriknya pertama kali yang dipikir apa nih?
1: langsung deg sih, wow gitu kan, okay. Terus didengerin si nada-nada melodinya apa, wah mantap nih gitu. Jadi dari situ terus berkembang sampai akhirnya singlenya beres tuh, buat saya tuh meaningful banget sih, meaningful banget.
0: Kan it's your debut single sebenarnya, dan mungkin kalau kita, kalau misalnya orang suka dengerin, oh ini start dari pengalaman pribadi aku, terus akhirnya ketika brainstorming sama yang nulis lagu jadi lagu. Ini kejadian di depan mata kamu, gimana rasanya?
1: Seru sih, menarik. Benar-benar ini suatu pengalaman yang luar biasa sih buat saya menciptakan karya dalam bentuk single lagu itu.
0: Kaget gak kalau, oh ternyata kok bisa jadi begini ya?
1: Terharu iya sih. Akhirnya cerita mengenai saya itu bisa jadi sebuah karya yang indah. Dan sekaligus bisa disajikan juga untuk si pendengar-pendengar musik Indonesia gitu. Buat saya sih terharu lah. Terharu.
0: Alright. Karena ya emang, iya kalau ngeliatin biasanya kita taunya adalah kita dengan lagu orang lain relate gitu, tapi sekarang lagu sendiri
1: ini gue banget relate gitu.
0: Itu rasanya kayak ternyata bener-bener cerita aku banget nih kalau kayak gini ya. Dan ini katanya ngebawa emotional pop.
1: Betul.
0: Gimana nih, emotional pop itu maksudnya pop galau kah atau gimana nih?
1: Lebih maksudnya dari secara liriknya meaningful juga, dan dinyanyiinnya pun dengan emosi gitu.
0: Oke, ini kalau misalnya ngomongin emotional pop, dengerin siapa berarti yang cocok?
1: Banyak sih sebetulnya kalau secara pembawaan mungkin lagu-lagu Korea atau misalnya lagu-lagu gospel itu kan lebih pendalaman-pendalaman secara setiap liriknya atau apa gitu. Jadi ya kita bawain dalam versinya saya sih sebetulnya gitu. Tapi base-nya kurang lebihnya seperti itu.
0: Influensinya lagu-lagu Korea yang lagu-lagu mungkin Korea agak yang sendu-sendu, bukan yang ajeb-ajeb banget gitu.
1: Betul.
0: Terus gospel juga, dengerin siapa bro emang?
1: Banyak sih karya-karya yang misalnya penyanyi-penyanyi gitu kita gak bisa sebutin, cuman ada beberapa yang ibaratnya kita tuh begitu ngedenger aja secara lirik misalnya dinyanyiin langsung merinding gitu kan. Nah itu banyak sih, beberapa penyanyi Indonesia juga sebetulnya seperti itu kan, pembawaannya begitu dia ibaratnya buka mulut nyanyi ambil nada aja kita udah wow kena gitu. Nah saya mencoba untuk menjadi berusaha untuk menyampaikan si lirik lagu-lagu yang di saya itu seperti itu gitu.
0: Alright. Bagian mana yang paling kamu suka dari liriknya ketika itu jadi? Yang paling suka yang mana?
1: Ya, misalnya yang di telah ku berikan
0: kasih dong.
1: Luka pun ku peluk. Jadi seakan-akan tuh kita udah berusaha maksimal tapi sampai terluka gitu. Tapi ya itu dia.
0: Aduh. Udah maksimal berusaha tapi begitulah.
1: Sama ya klimaksnya mungkin ya. Tak pernah jadi rumah itu ya.
0: Oh iya. Itu aku juga suka yang itu tuh, yang bagian situnya. Ayo silakan air matanya dilap ya,
1: teman-teman ya. Siapin tisu aja.
0: Tisu ada yang keluar dikit-dikit. Siapa tahu ada tisu di mobil gitu ya, atau di kamar gitu
1: aja,
0: kan. Dipakai gitu ya. Nah, akhirnya ini jadi waktu ini jadi pun sebenarnya ada di rembak-rembaknya enggak, dari segi liriknya ada yang sempat diubah-ubah enggak? Karena kan 3 minggu ya berarti ya total.
1: Mungkin enggak ada sama sih kalau secara lirik. Kalau secara lirik sih sebetulnya enggak ada.
0: Aman semua berarti ya.
1: Iya, betul. Ada penambahan sedikit-sedikit wajar biasa. Dalam prosesnya.
0: Alright. Lusan, kita lanjut lagi di sini. Ya, kita break dulu sebentar teman-teman. Kita lanjut lagi. So, keep on listening on Music Live Chat Weekend.

0: balik lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol barengan sama Lusan.
1: Halo lagi semuanya, gue Lusan.
0: Yang baru aja rilis single debutnya, judulnya adalah Tak Pernah Jadi Rumah. Dan ini juga part dari EP-nya Cerita Luka,
1: bener ya? Iya, betul banget.
0: Bakal rilis coming soon.
1: Ah, coming soon yang single
0: keduanya. Jangan di-spill sekarang dong ya. Raja dulu iya, deh ya.
1: Betul.
0: Kan orang Bandung nih. Apa yang menyenangkan dari Bandung?
1: Bandung tuh multikultur. Kalau secara kulinernya juga mungkin Balapan sama Semarang kita banyak kuliner-kulinernya. Ya lainnya sih kayaknya sama-sama aja sih seperti kota-kota lainnya sih.
0: Oke, kalau buat orang Semarang dan sekitarnya, karena kita kan airing 4 tempat nih, 4 kota nih. Yang harus dikunjungin kalau ke Bandung apa? Boleh yang mainstream, boleh yang gak mainstream juga boleh lah.
1: Kayaknya tapi kalau saya ngedenger-denger, orang pasti tertarik ke Braga sih.
0: Iya.
1: Braga meskipun kita orang Bandung ya, aduh Braga udah over
0: banget.
1: Betul, area-area situ. Tapi mungkin tetap daya tariknya luar biasa sih kalau Bandung.
0: Aku tuh pernah ke Bandung itu zaman-zaman sekolah dan bener Braga tuh udah rame banget
1: waktu itu. Kemarin ini udah ditata lebih baik lagi, jadi lebih menarik untuk ya sekedar foto-foto dan sebagainya.
0: Jangan gitu dong, jadi pengen kesana nih.
1: Ayo.
0: Oke, SDM cuti boleh dong.
1: Ayo ke Bandung. Invasi dari Semarang.
0: Kalau Bandung pasti yang orang tahu adalah Persib.
1: Iya, Persib.
0: Itu kalau kemarin liatin rame banget tuh.
1: Betul, kita bobotoh luar biasa.
0: Emang, tapi emang sih kalau orang Bandung, orang Jawa Barat kayaknya sekompak itu. Jadi emang kalau ngeliatin ramenya serame itu, bener ya?
1: Betul banget.
0: Kalau Bandung sepertinya udah hitungannya ya lumayan gede ya?
1: Bandung besar tapi terasa kecil karena padat banget.
0: Padat banget, itu dia. Itu makanya bukti sepadatnya Bandung itu ya kayak gitu.
1: Iya, sampai ke pinggiran-pinggiran itu gak ada space banget. Kayaknya udah macet sana-sini.
0: Gokil sih ya, mudah-mudahan bisa kesana deh. Itu wish-wish aku pengen ke Bandung lagi.
1: Ayo ditunggu ke Bandung nih, kabarin.
0: Pengen. Kita ngomongin lagi soal Tak Pernah Jadi Rumah.
1: Iya.
0: Ini recording, pertama kali berarti kan ya?
1: Betul.
0: Gimana rasanya recording?
1: Pengalaman menarik, banyak hal yang saya pelajari juga dalam berkarya di dunia tarik suara ini gitu. Tapi kebetulan ya si arranger, komposer, sama si yang bikin lagunya benar-benar ngementorin sayanya luar biasa sih. Luar biasa benar-benar. Saya dapat banyak banget dari mereka.
0: Oke, gitu. Apa yang akhirnya baru tahu? Oh ternyata kalau di dunia recording tuh seperti ini loh gitu. Ada nggak yang akhirnya baru tahu? Oh ternyata begini nih.
1: Sesensitif itu sampai tarikan nafas sama lainnya pun bisa menggerakkan emosi. Jadi saya bilang itu saya tertariknya tuh karena saya bisa jujur untuk menceritakan cerita saya, jujur juga sama pendengar semua mengenai emosi dalam lagu ini.
0: Oke. Apa yang mungkin banyak banget yang harus retake ada nggak?
1: Ada sih, ada beberapa karena ya jujur aja lumayan challenging juga menyanyikan lagu di single yang pertama ini gitu. Dari yang tadinya saya bukan benar-benar penyanyi serius gitu, cuma sekedar penyanyi ya hobi lah kayak hobi, gitu. Jadi begitu masuk ke dapur rekaman, ya banyak banget, oh seperti ini ya, oh apalah, kayak gitu-gitu.
0: Makanya sampai benar-benar emosinya tuh kena sampai HP-ku aja jatuh dari barusan ya, dari sini.
1: Oh iya, iya.
0: Ya, HP jatuh lagi kok bisa dibahas gitu ya. Tapi akhirnya ketika ini fully track-nya jadi, dan didengerin pertama kali, sebagai orang yang awalnya, cuma hobi doang nyanyinya, tapi sekarang akhirnya diseriusin.
1: Betul.
0: Apa yang kamu rasain waktu denger lagu ini pas jadi?
1: Cuma bisa bilang wow aja sih pertamanya. Saya sendiri juga wow, oke, ini karya gue. Makasih banget untuk bisa berkarya sejauh ini.
0: Sesuai atau melebihi ekspektasi gak sebenarnya?
1: Melebihi ekspektasi sih, gue gak nyangka juga bakalan kayak gini dan bikin gue merindingnya seperti itu. Gue pikir ya udah gitu, serius waktu lagi berkaryanya gitu. Begitu ngedengerin karyanya mungkin karena dibantu sama orang-orang hebat di belakang layarnya itu, sampai akhirnya jadi karya Tak Pernah Jadi Rumah ya. Tadi yang Yoga Nine Ball itu sama pencipta lagunya si Incek, gue benar-benar wih gila nih gitu kan, luar biasa gitu. Ini benar-benar gue dikasih kesempatan sekalinya berkarya tuh dibantu sama orang-orang yang hebat sih.
0: Karena ya awalnya adalah diajakin karena dari yang rame-rame itu, gak nyangka kalau hasilnya ternyata, wah ternyata kok jadi ya.
1: Iya itu pas beneran cuma bisa bilang wow. Gue cuma bilang benar-benar makasih banget buat kalian yang bisa akhirnya gue bisa berkarya seperti ini.
0: Alright. Selain diri kamu sendiri, siapa orang yang kamu kasih denger lagu ini pertama kali dan tanggapannya gimana waktu dengerin ini?
1: banyak yang bilang ini lu gitu. Ya ini gua lah. Gitu. Kaget sih banyak orang yang wow gitu aja sih.
0: Karena apa emang enggak pernah show up ke orang kah atau gimana sebenarnya?
1: Ya, jadi ibaratnya dulu lebih kayak hobi aja gitu. Makanya mungkin awalnya itu dari yang grup kita nyanyian cerita kita itu ada kesempatan masuk ke dapur rekaman sampai akhirnya kayaknya mungkin kayaknya lu bisa nyanyi deh bikin mau coba enggak bikin single apa? Ceritain apa gitu kan. Ya udah, lu ada yang mau di ini enggak? Ya itu akhirnya saya sharing itu. Akhirnya jadi kayak gini tuh, jadi banyak orang yang tadinya juga gak tahu, lu bisa nyanyi ya? Bisa lah gitu.
0: Jadi mungkin kalau bukan circle terdekatnya Lusan, sebelum lagu ini rilis, mungkin baru tahu, mungkin tahu kalau dia bisa nyanyi.
1: Ya,
0: tapi kalau yang mungkin belum pernah denger dia nyanyi, mungkin akan ngerasa, ini beneran. Kurang lebih gitu ya.
1: Kurang lebih kayak gitu bener-bener.
0: Oh, ternyata kok gini ya.
1: Iya.
0: The most interesting part selama proses ngerjain si apa namanya si tak pernah jadi rumah ini, whole process, apa yang wah gila seru banget ternyata. Apa nih bagian mananya?
1: Melihat jauh lebih dalam untuk kemampuan saya sama apa? Sama diri saya sendiri.
0: Oke.
1: Jadi dalam cerita si lagu tak pernah jadi rumah ini, benar-benar saya jadi refleksi ke diri saya sendiri untuk lebih buat oh iya ya ternyata cerita luka ini bisa kita lewatin dengan ya itu dengan ikhlasnya kita karena kita tetap sayang sama orang yang benar-benar kita sayangin. Belajar lebih jauh untuk tulus gitu sih, ikhlas kayak gitu benar-benar.
0: Yes, karena rasa sedih dan rasa galau itu bukan selalu buat ditangisin tapi bisa jadi something kayaknya.
1: Betul, bisa jadi kekuatan sih sebetulnya.
0: Apalagi jadi lagu kayak yang dibikin sama Lusan dan juga timnya. Ini mungkin relate banget buat kamu yang mungkin malam ini lagi ngerasa bahwa ya tadi yang sempat aku bilang, malam minggunya kemarin sama siapa, sekarang kok udah gak sama dia lagi.
1: Nah itu.
0: Jok sebelah kok udah kosong nih.
1: Nah iya itu.
0: Biasanya ada seseorang nih.
1: Nah iya benar-benar. Ya.
0: Alright, abis ini aku akan nge-challenge Lusan Teman Pro 2 ya. Ada beberapa pertanyaan random nih kayaknya buat dia abis ini. So Teman Pro 2 stay tune di Music Live Channel.

0: Teman Pro 2 masih lanjut lagi di Music Live Chat Weekend. Dan aku masih ngobrol di malam ini barengan sama Lusan.
1: Guys, ya salam semuanya, gue Lusan.
0: Oke, okay, yang tak pernah jadi rumah katanya.
1: Yeah.
0: Aduh, ini cocok banget ya buat yang lagi ngegalau di malam ini. So, aku punya challenge namanya adalah Random Question.
1: Siap.
0: Ya. Karena kalau kita ngejawab cepat kayaknya sudah terlalu biasa.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Something yang biasa, kita coba yang beda. Jadi... Okay. Aku punya sekitar 16 pertanyaan, tapi tidak akan ditanya semua karena kalau kayak gitu aku ditegur sama PD aku, jadi nggak boleh. Jadi akan milih dari 1 sampai 16. Hmm. Nanti pertanyaan itu yang harus dijawab sama Lusan.
1: Oke, kita coba.
0: Oke. Kita mulai dari yang pertama, silakan pilih nomor 1 sampai 16 apa, Bro?
1: 9.
0: Nomor 9. Oke.
1: Belum apa-apa udah ketawa dulu nih.
0: Ini silakan ya dengan imajinasi terliarnya kamu. Silakan ya. Kalau seandainya cerita hidup kamu dijadiin film, kira-kira aktor Indonesia mana yang cocok buat jadi Lusan?
1: Siapa ya?
0: Nah lo.
1: Aduh, siapa nih?
0: Luar boleh deh, luar boleh deh. Siapa ini deh, ini man, siapapun itu.
1: Siapa ya gua nggak begini. ceritanya lebih banyak di...
0: Siapa nih?
1: So far sih sedih. Gue suka kalau misalnya kayaknya lebih Fedi Nuril juga menarik sih. Fedi Nuril kalau misalnya bikin film nyeritain hidup gue kan nih. Fedi Nuril lah.
0: Fedi Nuril. Hmm. Emang suka actingnya dia atau gimana nih?
1: Suka actingnya, pembawaannya juga suka sih.
0: Bener sih, emang itu gokil sih ya. Dan keberaniannya patut kita acungi jempol.
1: Iya.
0: Keberaniannya. Alright, next question. Silakan. Nomor 9 berarti udah gak boleh lagi.
1: Oke. Okay. Nomor lainnya ya,
0: okay. Ah,
1: 10 aja deh di bawahnya.
0: 10? Oke, okay. Ini sebenarnya jawabannya harusnya pretty clear ya, tapi pengen tak sebenarnya alasannya kenapa. Kalau boleh milih, jadi terkenal banget, orang-orang tahu lagu kamu, orang-orang tahu kamu kayak gimana, segala macam, followers melimpah sampai K ya.
1: Asik,
0: kali ya. Tapi gak bisa keluar rumah, karena ya entah dikejar-kejar fans atau gimana, atau udah tetap biasa aja, tapi mau kemana aja bebas.
1: Sebetulnya sih mendingan yang kedua lah pasti.
0: Okay.
1: Karena tetap kebebasan itu kayaknya sesuatu yang kita cari kan.
0: Yes.
1: Ya gitu.
0: Tapi
1: tapi ya pengen terkenal juga. Cuma jawaban umum sih.
0: Semoga ya, semoga itu ya bisa terkenal tapi masih bisa kemana-mana.
1: Ah, iya.
0: Mau itu yang paling benar sih ya. Walaupun dia ya kayaknya kalau paling penting orang masih bisa kemana-mana, masih bisa ini itu ya.
1: Nah iya itu betul.
0: Tapi kalau misalnya ditanya, kan udah konten kreator ya nih, nyanyi juga nyoba nih, terus kayaknya juga banyak banget yang dilakuin lagi. Something yang pengen kamu coba banget apa nih? Ini bukan di sini ya, ini something yang pengen kamu coba di selain itu apa dia gak?
1: Sementara ini enggak sih, gue lagi fokus dulu di berkarya dalam dunia tarik suara aja sih.
0: Oke, okay, gitu. Tapi kalau boleh milih, seliar-liarnya apa nih pengennya?
1: Jadi konten kreator mengenai traveling kayaknya.
0: Ah.
1: Gue belum nih kayaknya. Banyak yang nyaranin sih katanya, lu suka traveling kenapa gak bikin apa sih konten-konten.
0: Nah,
1: kayaknya
0: iya.
1: Gak sih, gue lagi pas lagi traveling sebetulnya gue lagi mau enjoy, menikmati gitu. Karena jadi traveling pun gue sebetulnya gak mau jadi sekedar jadi turis kan.
0: Iya.
1: Gue jadi traveler gitu biar lebih mendalami budaya apa segala. Kalau jadi... sekedar jadi turis kan paling ditunjukin ke tempat-tempat yang ngehits-ngehitsnya di mereka aja gitu kan. Tapi kalau jadi traveler tuh kita benar-benar masuk jadi bagian masyarakat di situ kan.
0: Alright, kayaknya harus cari tahu kira-kira oh ini tempat-tempat yang mungkin orang-orang jarang datang ke situ tuh
1: ya,
0: apa gitu bener, kali ya. Benar-benar
1: jangan yang mainstreamnya banget gitu. Jadi kayaknya bakal dapat cerita-cerita sama kisah yang menarik sih sebetulnya.
0: Alright.
1: Karena itu pernah terjadi kayak waktu lagi gue traveling tuh ternyata gue nyasap gitu. Nyasap tuh apa yang nyebutnya? Kesasar gitu.
0: Sasar, nah.
1: Kesasar gitu. Salah turun bus. Tapi malah gue dapet banyak pengalaman traveling waktu lagi gue kesasarnya itu.
0: Itu dia. Orang tuh belum bisa disebut traveler kalau belum pernah nyasar. Belum pernah nyasar kemana. Bukan traveler Anda. Anda masih jalan-jalan doang.
1: Iya benar.
0: Kalau Anda traveler, Anda sudah pasti pernah nyasar kalau gitu.
1: Iya betul.
0: Oke, okay. Another one. Apa nih?
1: Nomor berapa? Nomor 1 deh. Nomor 1.
0: Nomor 1. Yeah. Oke. Okay. Suka banget dengerin musik?
1: Suka.
0: Kalau sehari aja enggak boleh dengerin musik sama sekali, kira-kira bakal ngapain?
1: Bakal ngapain ya? Bingung gua hampir tiap hari di mobil setel musik gitu kan, nge-gym.
0: Karena kalau aku gak bisa ya kan siaran, tetap gak bisa. Kalau masa ada lagu keluar gitu kan gak mungkin ya. Tapi kalau kamu gimana? Misalnya sehari aja, oke Lusan, gak boleh dengerin musik satu hari.
1: Ya udah deh, gue tidur aja dah. Tidur aja dah, biar bisa cepat-cepat lewat waktu kayaknya.
0: Tapi tidur itu pelarian kamu atau kalau misalnya

0: Random questionnya udah
1: sudah dijawab
0: semua Ais, sama
1: lolos ya?
0: Ya lolos, aman okay. aman semua jawabannya ya. Tidak ada sensor, tidak ada aman semua ya. Tapi dari si lagu ini, dari single barunya kamu atau single perdananya kamu, sebenarnya apa yang pengen kamu kasih tahu ke orang-orang yang dengerin lagu ini? Pengen cerita apa sih ke orang-orang sebenarnya kalau dari lagu ini?
1: Kalau yang pernah ngalamin atau lagi ngalamin, gue mau bilang sih lu nggak sendiri, gitu. Semoga bisa melewati ini bareng sama gua lewat lagu Tak Pernah Jadi Rumah Ini. Gitu.
0: Alright.
1: Semoga bisa lebih nerima, ikhlas dan sebagainya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau menurut kamu ikhlas itu mudah nggak sebenarnya?
1: Oh nggak pernah mudah untuk benar-benar ikhlas. Gitu. Kalau sekedar orang mungkin tahu yang namanya ikhlas gitu, tapi kayaknya untuk benar-benar bisa ngerti dan ngejalanin apa itu ikhlas nggak gampang.
0: Alright, so it's good to have a time untuk bisa memulihkan diri kah?
1: Iya, jadi bukannya gimana ya, nikmatin aja. Gitu. Jadi prosesnya, rasa sakit atau apapun itu, sampai akhirnya kamu bisa berdamai sama diri sendiri. Untuk semua hal sedih dan membuat kamu luka. Seperti itu, sampai akhirnya benar-benar bisa ikhlas.
0: Karena pada akhirnya orang itu gak perlu dipaksa buat sembuh, tapi ya it takes time, tapi kalau dia udah sembuh, dia benar-benar lebih kuat daripada sebelumnya.
1: Betul, karena maksudnya dia bisa merangkul si sakitnya itu luar biasa sih. Gitu. Jangan gak mungkin hilang.
0: Yes.
1: Itu bagian dari perjalanan hidup kita yang itu. Luka yang sekarang itu akan bikin jadi kamu lebih kuat untuk menghadapi masa-masa di depan.
0: I think it's like jangan terlalu denial dengan rasa sakitnya juga ya.
1: Betul, gak bisa sih sebetulnya. Semakin kamu denial tuh maka makin lama untuk sembuh. Karena kamu kayak menolak sesuatu yang pernah terjadi di hidup kamu tuh. Yang udah terjadi tuh kan gak bisa dirubah ya.
0: Yes, gak bisa.
1: Jadi gimana kamu bisa jalan dengan semua luka itu. Kalau kamu denial itu bakal lebih capek. Tapi kalau bisa merangkul meskipun berat, tapi yakin sih kamu kuat. Lu gak sendiri sih, gue cuma mau bilang lu gak sendiri dengan adanya single ini. Mau bilang yuk, bisa yuk gitu.
0: Bener sih, jangan kita gak pernah sendirian kok.
1: Ah, bener,
0: walaupun
1: bener.
0: Kita mungkin merasa sendirian banget sih hidup. Hidup aku sendiri banget, tapi ya sebenarnya gak gitu-gitu juga ya. Menurut kamu orang ketika dengerin Tak Pernah Jadi Rumah,
1: yeah.
0: Ini paling cocok waktu apa? Kondisi apa? Situasinya kayak gimana? Kalau ngebayangin lagu ini didengerin sama orang, paling kerasanya tuh kalau apa?
1: Ya, yang lagi ngalamin sih pasti bakal ngerasa banget kalau dia benar-benar ngedengerin lirik by lirik sih. Gitu. Karena wow, ternyata sesakit itu dan ternyata banyak juga yang ngalamin. Semoga dengan lu ngerasa bahwa lu gak sendiri tuh, lu bisa lebih ngerasa plong. Oke, ini bukan cerita gue aja, tapi cerita kita pada anak-anak.
0: Benar sih, karena ya semua orang pasti pernah ngerasain fase seperti ini.
1: Relate banyak-banyak
0: banget. Banyak banget pasti. Banyak, so, balik lagi gimana caranya untuk kita bisa pulih dari itu.
1: Ah, iya benar.
0: Lanjut lagi, hidup.
1: Kuat, kalian pasti kuat.
0: Alright, Lusan kasih tahu ke teman produ yang dengerin sekarang di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, dimanapun itu yang lagi dengerin.
1: Iya.
0: Kalau mau dengerin lagu kamu gimana dan kalau mau kepo soal Lusan bisa kemana nih? Let's
1: go. Kalau misalnya untuk ngedengerin sih udah ada di semua platform musik sepertinya. Mulai dari Spotify dan lain-lain, di YouTube apa segala. Kalau misalnya mau kepoin saya bisa follow IG-nya saya di Lusan Project sama di TikTok di Lusan.
0: Alright, langsung gitu. Aja cek lagunya dan jangan lupa ya dengerin lagunya, terutama kalau kamu lagi ada di fase yang sama, kayaknya harus banget dengerin lagu ini sih. Karena ya orang, walaupun kita ditinggalkan sendirian sama orang itu, tapi ya kita gak sendirian kok sebenarnya kok.
1: Yes.
0: Masih banyak orang-orang di sekitar yang peduli, masih banyak, bahkan diri kita sendiri pun juga. Yang paling penting kan jangan kehilangan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Ya, nah itu, jangan kehilangan jati diri kita, tetap jadi diri sendiri aja sih.
0: Alright, Lusan, thank you banget udah ngobrol malam ini sama teman produ sama aku juga. Semoga semakin sukses ke depannya.
1: Amin, amin.
0: EP-nya ditunggu juga ya, karena
1: stay
0: dalam
1: waktu
0: dekat yang mudah-mudahan ya.
1: Ah ya, single yang kedua lagi on progress, semoga gak lama lagi sih.
0: Oke, okay. Kita ketemu next time, semoga bisa mengeksplor Semarang dengan jauh lebih banyak lagi ya.
1: Asik, siap.
0: Alright, so teman-teman berdua, thank you banget udah dengerin aku di Music Live Chat Weekend di malam ini. Dan say thanks juga buat teman-teman berdua yang dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi

0: Raisa dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin banyak didengar, walaupun udah banyak, terus semakin menjadi panutan radio-radio Indonesia dan pokoknya sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sesungguhnya 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Menemani kamu teman Pro 2 selanjutnya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM Jogja. Saat nanti kita akan ngobrol bersama Mas Tri Pitara di segmen ngobrol bareng Mas Tri Pitara dari jam 8:30 sampai dengan jam 9 malam ya. Tentunya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Mas Ripitara, malam hari ini kita akan ngajakin teman Pro 2 juga yang lagi dengerin kita ini untuk ngobrol tentang yang namanya hal terkait dengan manajemen ego. Nah, ini menjadi tema kita malam ini, teman Pro 2. Jadi kita ingetin teman Pro 2 ya, dan juga Mas Ri, kalau teman Pro 2 yang lagi dengerin kita bukan hanya bisa dengerin siaran kita aja, tapi juga bisa bergabung. Karena interaksinya malam hari ini dibuka buat kamu yang pengen curhat bareng Mas Ri Pitara malam hari ini di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Tentang manajemen ego, apa yang ingin disampaikan Mas Ri di awal? Silakan.
2: Iya, terima kasih Mas Abi.
1: Siap.
2: Jadi ego ini bagian diri kita yang menentukan berbagai hal. Yang seringkali orang jadi sukses, jadi gagal, itu dimulai dari bagaimana kita mampu mengelola ego kita. Dan yang seringkali orang salah paham adalah ketika dia bermasalah dengan ego, seringkali kemudian dia ingin, aku bunuh aja ya ego saya ini. Nah, ini adalah satu hal yang salah, karena ego adalah bagian dari eksistensi diri kita. Tanpa ada ego, nggak mungkin kita bisa hidup. Yang betul adalah bagaimana kita harus mampu mengelola ego kita. Kenapa ada orang menjadi orang yang gagal hidupnya? Karena dia tidak mampu mengelola egonya. Kenapa ada orang bisa sukses, bisa menjadi orang yang terus terkendali emosinya? Itu karena ego dia bisa kelola. Nah, teman berdua, mengelola ego itu sesungguhnya mudah-mudah susah ya. Kenapa mudah? Mudah kalau kita sadar diri. Susah kalau kita tidak pernah menyadari. Nah, jadi kata kuncinya adalah awareness. Kesadaran diri tentang bagaimana kita mengelola bagaimana yang ada dari kita. Nah, yang dimaksud ego ini adalah hal-hal yang bersifat keakuan. Jadi segala hal yang terkait dengan keakuan ini, maka kita harus sadari. Contohnya, misalnya, segala hal yang ketika kita itu punya pendapat, maka pendapat ini kemudian kita asumsikan bahwa apa yang saya punya persepsi atas pendapat saya ini adalah hal yang pasti benar. Nah, ini ketika kebablasan di dalam mempolakan ini, maka akan menihilkan segala hal yang punya pendapat orang lain, yang bisa jadi pendapat orang lain itu berbeda jauh atau mungkin berkebalikan dari yang kita punya pendapat. Nah, inilah yang kemudian kita seringkali mengaku-aku bahwa segala hal yang dari sudut pandangku itu selalu benarnya mutlak. Ini yang menyebabkan orang susah diberi masukan. Orang susah untuk diberi kritikan. Orang susah untuk diberikan nasihat. Orang susah untuk diberikan ilmu. Jadi segalanya akan mental. Nah, inilah orang yang tidak mampu untuk sukses gara-gara dirinya punya ego yang tidak bisa dikelola. Yang kedua, orang yang dalam kondisi mampu mengelola ego, caranya adalah bagaimana dia itu memberikan jarak dirinya dengan dirinya. Jadi aku ini tetap ada, tetapi aku membuka diri untuk siapapun membolehkan menyampaikan sesuatu kepada otak yang ada di dalam diriku. Sehingga apa kata orang, pendapat yang dia sampaikan, kita memberikan peluang bahwa kemungkinan orang lain menyampaikan itu adalah sesuatu yang benar. Bisa juga sesuatu yang salah. Yang saya ambil adalah yang sesuai dengan rasionalitas secara universal. Nah, jadi kata kuncinya adalah rasionalitas universal. Seringkali kita menggunakan rasional itu hanya menurut persepsi diri. Karena sesuatu yang persepsi diri itu bisa jadi sesuatu yang rasional, tetapi rasionalitas itu tidak menjamin sesuatu kalau persepsi diri itu menjadi sesuatu yang benar secara universal. Nah, teman-teman berdua, Yang berikutnya adalah kita seringkali salah memahami tentang ketika kita ini berharga. Jadi berharganya diri kita, jadi ego kita ini berharga, itu ketika apa-apa itu menurutku semuanya, itu jadi berharga. Sehingga kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, aku dapat apa? Nah, aku dapat apa? Aku dapat seberapa? Kemudian ketika segala hal yang kulakukan ini hanya untukku. Nah, ini konteks inilah yang kukunya ini menjadi sesuatu yang kadang menjadikan seseorang salah alamat di dalam meningkatkan derajat keakuannya. Padahal aku ini akan menjadi orang yang berderajat tinggi atau aku akan mendapatkan sesuatu, kapasitas diri aku ini untuk bisa menjadi berderajat tinggi ketika aku ini ada kemanfaatan ke orang lain. Jadi ada sebuah value yang dimanfaatkan orang lain. Sehingga kemanfaatanku inilah yang akhirnya aku memperoleh sesuatu. Nah, ini yang banyak seringkali orang tidak pahami dan tidak sadari, Mas. Oleh sebab itu, teman berdua, ingat mengelola ego yang nomor tiga ini, prinsip kita akan menjadi berharga ketika saya ini punya kemanfaatan ke siapapun. Jadi itu yang akhirnya manajemen ego ini akan terkelola dengan baik karena orientasinya adalah kita punya altruism, punya sikap keberpihakan di luar diri kita yang itu sesungguhnya ini saya sedang memainkan satu kata kunci. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau aku berbuat baik, kebaikan itu sebetulnya sedang aku tanamkan pada diriku. Walaupun kebaikan ini saya kerjakan untuk orang lain, ini sesungguhnya saya sedang berbuat baik pada diri saya. Ketika aku berbuat jahat, kejahatan yang saya lakukan untuk orang lain, sesungguhnya kejahatan yang saya kerjakan untuk orang lain ini saya sedang berbuat jahat, sejahat-jahatnya kepada diri saya. Nah, ketika orang sudah bisa paham ini, maka dia mampu mengelola ego dengan baik. Begitu Mas Habi.
1: Baik, itu dia teman pro 2 terkait dengan manajemen ego. Kalau memang kita bicara soal manajemen ego nih, bagaimana kita memahami Mas Tripitara bahwasanya kita dalam posisi manajemen egonya sedang baik-baik saja atau mungkin justru harus ada evaluasi dalam manajemen ini, Mas Tri?
2: Iya. Setiap kali kita selalu harus mengevaluasi, mengupgrade, kemudian selalu merefresh. Ya. Kenapa sebabnya? Karena sebuah kemampuan pemahaman terhadap diri itu selalu berkembang dan bertahap-tahap. Sehingga tidak dalam posisi stagnasi. Begitu Mas Abi.
1: Oke. Mas Tri, kalau kita bicara soal ego ini kan ada seseorang yang merasa bahwasanya egonya adalah terlalu dominan, Mas Tri Pitara. Karena membahas tentang ego ini kan ada terkait dengan bagaimana kita memvalidasi diri, terus juga kita bisa menerima kritik. Nah, bagaimana kita bisa mengalurkan keduanya di alur yang benar, Mas Tripitara?
2: Ya, nah ini salah satu apa yang ditanyakan Mas Abi bagus sekali. Karena apa? Ego itu di dalam diri kita itu harus dominan. Nah, selama ini orang paham bahwa jangan dominan ego kita. Gimana? Enggak. Ego itu harus ada dalam diri dominan. Tetapi dengan catatan dominasinya adalah terkelola. Okay. Karena ketika ego itu tidak ada dominan, kita hopeless. Kita mengalami suatu ketidakmampuan untuk menghargai diri kita dan tidak bisa memberikan suatu motivasi kepada diri kita untuk berkarya dan kinerja tinggi. Sebab tidak ada harapan sesuatu untuk ku, menilai buruk tentang ku. Semuanya jadi tidak ada yang baik.
1: Baik.
2: Hanya saja, agar kita terkelola tadi, pegang tiga hal tadi yang saya sampaikan. Sehingga, kalau misalnya saya ini untuk melakukan segala sesuatu, orientasinya harus akunya terlibat dalam artian apa? ketika saya berbuat baik pada orang lain,
1: oke,
2: okay, ya kan? Jangan sampai aku berbuat baik pada orang lain tapi aku hancur.
1: Hmm.
2: Inilah yang nanti akan menjadi people pleaser, ya. Orang-orang yang people pleaser,
1: oke,
2: okay, itu orang yang berbuat baiknya kepada orang lain sampai kebaikannya melebihi kapasitas kebaikan, namanya terlalu baik.
1: Oke.
2: Okay. Nah, orang yang terlalu baik itu dia tidak punya ego yang baik. Oke. Okay. Akhirnya dia menjadi rusak.
1: Baik.
2: Jadi itu yang berbahaya, Mas. Bisa enggak? Tapi orientasinya satu kebaikan itu harus baik untuk orang lain dan juga baik untuk dirinya. Maka itu yang harus terjadi. Jadi kita tidak boleh menghancurkan diri kita panjang di dalam hidup ini selalu berjalan. Nah, itu yang seringkali dipahami banyak orang itu yang dominan ini akhirnya semuanya harus aku.
1: Baik.
2: Nah, ini aku arogan.
1: Baik, itu
2: sehingga
1: dia.
2: Orang-orang yang tidak sependapat denganku, maka itu dia musuhku. Sehingga menimbulkan perpecahan.
1: Baik.
2: Jadi sifat destruktif. Begitu, Mas Abi.
1: Baik. Mas Tri, kita break satu lagu ya, Mas Tri Pitara ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di malam hari ini, Mas Tri. Nanti izin dijawab satu persatu. Dan sampai dengan jam 9, kami masih bersama Mas Tri Pitara, teman Pro 2, di segmen Community Talks malam hari ini bersama Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
3: Lihatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

0: Teman Pro 2, kita lanjutin lagi segmen ngobrol bareng Mas Tripitara malam hari ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah bergabung di 0811-251-1025. Selanjutnya, kita memberikan informasi lagi untuk kamu yang baru aja gabung Teman Pro 2, karena malam hari ini kita punya tema menarik nih ya, yaitu adalah manajemen ego. Nah, Mas Tripitara masih bersama kita di sana. Mas Tri,
1: ya.
0: Baik.
1: Ya. Siap, Mas Abi.
0: Terima kasih Mas Tri. Ada waktu kurang lebih 10 menit Mas Tri untuk kita membaca dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM terkait dengan manajemen ego nih Mas Tri Pitara ya. Ya. Ada pertanyaan yang datang dari Akbar Mas Tri.
1: Ya.
0: Ya, Akbar di Pakem pengen tanya nih. Nah Mas Tri Pitara, kalau diserang saat kondisi rapat atau pertemuan umum Mas Tri Pitara, bagaimana caranya kita merespon tanpa terbawa ego? Nah ini Mas Ri.
1: Iya, baik. Bagus pertanyaan Mas Akbar. Orang siapapun ketika dalam forum rapat, yang kita harus perhatikan apa substansi yang disampaikan.
0: Oke.
1: Jadi esensinya adalah substansinya. Bukan melihat orang yang bicara itu siapa.
0: Oke.
1: Nah, sehingga terhadap pendapat kita yang mungkin sedang diargumentasikan oleh orang lain, maka kita berdasarkan pada persoalan substansinya mengoreksi apa kita punya pendapat itu tidak masalah. Makanya jangan sampai kita melihat itu pada orangnya, ketika pada orangnya nanti akan ada, nanti terpancing kemudian ada hal-hal yang justru rasionalitas kita hilang. Tidak menjawab.
0: Baik.
1: Maka kata kuncinya, jika ada orang yang mungkin menyerang pendapat, jangan merasa bahwa orang yang menyampaikan sesuatu yang berbeda kita itu sesuatu hal jangan diteruskan. Tetapi cobalah sampaikan bahwa Anda punya pendapat ini, punya dasar ini, dasar rasionalitas ilmiah seperti ini.
0: Baik.
1: Runtut secara baik.
0: Ya.
1: Itu yang akhirnya dibawa oleh emosi. Begitu Mas Akbar.
0: Baik. Baik, terima kasih. Jangan terbawa emosi ya Mas Tripitara ya. Oke. Satu sisi kita tetap mempertahankan pendapat kita dengan dasar-dasar yang kuat tadi kalau meng-highlight yang disampaikan oleh Mas Tripitara. Mas Tripitara izin Mas Tri, mungkin posisi Mas Tripitara bisa dicari posisi dengan sinyal yang lebih baik Mas Tri, karena tadi sempat beberapa kata terputus Mas Tri. Sayang banget.
1: Ya,
0: oke.
1: Sekarang gimana?
0: Jauh lebih baik Mas Tri, kita coba lagi ya. Ada lagi baik, Mas Tri. Ya. Ini ngomong soal rasa tersinggung, nggak apa-apa ya Mas Tri Pitara ya?
1: Iya. Ya.
0: Nah, Mas Tri Pitara, kenapa ya saya gampang tersinggung kalau ide saya dikritik? Apakah ini adalah salah satu problem psikologi atau seperti apa Mas Tri? Bagaimana mengendalikannya? Terima kasih.
1: Iya, karena seringkali kita bisa mudah tersinggung, itu karena diawali dengan persepsi kita bahwa ada orang yang mengatakan sesuatu tentang kita, itu kita sudah negatif dulu. Nah, ini asumsi negatif itulah yang akhirnya muncul sesuatu yang mungkin pendapat dia itu sebetulnya hal yang baik, tapi kita punya persepsi negatif sehingga penerimaan kita jadi tertinggung kita. Jadi sebuah kalimat atau sebuah kata-kata itu bisa esensinya sama, kata-katanya persis, tapi ketika orang itu sudah kita persepsikan negatif, itu semuanya jadi tidak ada yang baik.
0: Oke.
1: Sebaliknya pula, ketika ada suatu kata-kata yang sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat bahasa Jawanya nyelekit.
0: Oke.
1: Ya. Tapi kalau kita sudah persepsikan itu dia adalah orang yang baik menurut persepsi kita, maka itu pun yang nyelekit itu tidak menyebabkan kita tersinggung.
0: Oke.
1: Baik. Nah, kata kuncinya, persepsi diri kita jangan negatif dulu terhadap kata-kata orang lain. Begitu.
0: Baik. Ada lagi Mas Tri, bergabung malam hari ini dari Bayu di Godean. Selamat malam Kak Bayu di Godean. Apakah mungkin bagi kita untuk tetap merasa bangga sebagai bagian, apa nih, terputus ini? Oh ini nih Mas Tri, ini mungkin di luar tema nih Mas Tri Pitara, tapi mungkin kita bisa mengambil benang merahnya, ini terkait dengan kebangsaan dan juga rasa cinta Mas Tri Pitara ya. Mas Tri Pitara, apakah mungkin bagi kita untuk tetap merasa bangga sebagai bagian dari bangsa jika melihat kenyataan bahwa setiap langkah maju kita yang selalu diusahakan ini, tapi tidak seiring dengan harapan kita dengan kebijakan-kebijakan yang ada nih Mas Tripitara. Aku lagi gak semangat nih Mas Tripitara. Bagaimana caranya kita untuk membasuh luka batin terhadap kekecewaan? Ada beberapa berita-berita di luar sana yang mempertontonkan kemewahan. Padahal di satu sisi kita tahu bahwa penderitaan kita di sisi lain itu masih terjadi, Mas Tripitara. Bagaimana kita tidak terjebak dalam rasa yang tidak nyaman, bahkan bisa merusak diri sendiri? Terima kasih. Nah, gimana Mas?
1: Baik. Pertanyaan bagus ini Mas Bayu. Jadi di dalam diri kita ini jangan terlalu mudah terjebak oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita.
0: Oke.
1: Kecewa itu boleh.
0: Boleh.
1: Tetapi dalam kecewa itu bukan untuk menjadi kita berlarut-larut kecewa. Mm-mm. Jadi harus diakui perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai universal kebaikan. Kita kecewa itu adalah normal.
0: Oke.
1: Tetapi jangan diteruskan kekecewaan itu untuk kemudian kita menjadi hopeless. Apalagi ini keterkaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Iya, iya. Tetap semangat.
1: Nah, apa yang terjadi? Justru di situ kita harus ambil petik pelajarannya adalah berarti ketika itu sebuah contoh hal yang buruk, itu adalah contoh baik untuk tidak aku lakukan.
0: Oke, okay. Iya, iya, iya.
1: Yang kedua, ketika itu kita terusik atas hal yang tidak senonoh tadi, ya, maka kita punya sebuah idealisme diri untuk mengubah hal yang itu terjadi, maka dimulai dari kita.
0: Oke.
1: Maka saya harus belajar untuk menjadi orang yang konsisten dengan sebuah baik di dalam leadership kita.
0: Oke.
1: Nah, di situ kemudian saya berprinsip bahwa ketika saya nanti menjadi orang, jadi orang besar, maka saya tidak mencontoh hal yang buruk tadi.
0: Oke.
1: Untuk menjadi bangsa ini menjadi lebih besar.
0: Oke.
1: Bagaimana kita bangsa yang besar? Kan gitu Mas Bayu.
0: Benar. Baik.
1: Jadi kita tidak terdistrak oleh oknum-oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu, okay. Mas.
0: Baik, terima kasih jawabannya Mas Tripitara. Jadi semangat lagi nih katanya Bayu ya.
1: Amin.
0: Ada Kak Tri juga di Playa nih Mas Tri. Pengen curhat juga nih Mas Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Tri, tentang tema nih. Saking seringnya aku ketemu bergaul dengan orang-orang yang gak peka, aku tuh sampai males Mas Tripitara untuk meladeni ego mereka. Terus sering menuntut diri sendiri, aku sendiri untuk berusaha bisa untuk mampu dalam hal apapun. Tapi setelah aku pikir-pikir ternyata efeknya aku jadi sandaran dan tumpuan. Nah, kalau aku nggak maju kok nggak ada pergerakan ya? Endingnya kok jadi capek sendiri ya? Tapi lebih nyaman seperti ini sih Mas. Daripada capek dan terkesan cerewet karena apa yang harus kita omongin, minta tolong. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi seperti ini masih dikatakan normal atau ada hal yang memang harus diperbaiki nih Mas Tripitara? Terima kasih.
1: Ya, bagus ini Kak Tri. Jadi menjadi orang itu jangan terlalu menjadi harapan kita kepada orang lain untuk orang selalu benar dalam berperilakunya. Termasuk tadi orang-orang yang punya ego besar, orang-orang yang memiliki egoisme, dan selalu bertumpu pada kita, ya kan? Lalu kita ingin mengubah dia, itu sesuatu yang bukan wilayah kita. Kita hanya membantu menyampaikan sesuatu saja. Tetapi jangan berharap bahwa dia bisa berubah. Ya. Kenapa kita tidak boleh berharap? Karena nanti bisa kecewa kalau kita berharap. Makanya saya hanya berikhtiar, saya hanya berusaha untuk membantu apa yang bisa sebatas saya punya kemampuan membantu. Sehingga kita tidak punya beban dalam melakukan segala hal terhadap dia. Sehingga kita jadi enjoy. Nah, yang berikutnya adalah ketika kita ini menjadi orang yang terus mengembangkan diri, maka kita harus bagaimana menciptakan sebuah enjoy, tidak sekedar happiness.
0: Oke.
1: Okay. Enjoy itu adalah saya bahagia, mereka bahagia. Kalau happiness itu hanya saya yang bahagia.
0: Okay.
1: Orang lain terserah.
0: Baik.
1: Kan gitu. Nah, oleh karena itu orientasinya adalah bagaimana kita membangun diri kita ini selalu positive vibe. Mm-hmm. Jadi di dalam diri kita ini kita bangun, kembangkan diri kita untuk selalu positif, mm-hmm. sehingga positif ini akan menggetarkan lingkungan yang ada di sekitarnya, bisa menginfluence begitu.
0: Baik.
1: Nah, itulah kita menjadi orang yang selalu tumbuh begitu, Mbak Kak Tri ya.
0: Iya, Kak Tri tadi di pelayan Mas Tri sudah bergabung bersama kita di WhatsApp Pro 2 FM malam hari ini. Mas Tri ada waktu 2 menit Mas Tri untuk kita sampaikan penutup sekaligus atau mungkin ada yang ingin dilengkapi Mas Tri biar tema kita malam hari ini menjadi komprehensif Mas Tri tentang manajemen ego Mas Tri.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Abi. Teman Pro 2. Hidup ini kita adalah menjadi orang yang harus agar supaya kita punya sesuatu yang mendapatkan segalanya untuk ke depan kita. Maka jangan pernah kita meremehkan ego kita dan jangan terlalu menonjolkan ego kita ini menjadi sebuah eksekutor di dalam hidup ini.
0: Okay.
1: Maka ketika kita agar terjaga sebuah ego ini terkendali dengan baik, ingatlah tadi bahwa ciptakan hidup ini menjadi enjoy. Nah, tekankan garis merah, enjoy ini berarti saya bahagia, orang lain bahagia. Jadi ini suatu bentuk keseimbangan yang tidak boleh tidak dalam hidup ini. Jangan sampai saya bahagia, orang lain celaka, itu sesuatu yang sangat egonya menjadi buruk. Dan juga bisa jadi mereka bahagia, saya susah, saya menderita, nggak apa-apa, yang penting mereka bahagia, itu juga suatu hal yang buruk. Maka kita harus menjadi orang yang win-win, enjoy. Begitu, okay. Teman berdua, Mas Abi.
0: Baik. Terima semoga kasih.
1: Bermanfaat.
0: Pastinya Mas Ripitara, salam hangat untuk keluarga di sana ya Mas Ripitara. Terima kasih sudah bersiaran bersama
1: kami malam hari ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi, teman berdua.
0: Sudah bersama kita teman berdua Mas Tri Pitara di segmen Ngobrol Bareng malam hari ini ya. Matur nuwun buat kamu yang udah bergabung tadi. Lanjut di jaga.

0: Raisa dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Semoga semakin banyak didengar, walaupun udah banyak, terus semakin menjadi panutan radio-radio Indonesia dan pokoknya sukses terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara,

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM Jogja kembali menemani teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Untuk panjenengan yang malam hari ini sudah menjadi seseorang yang berada di posisi mapan dan juga wena di sana, artinya mungkin kamu adalah orang-orang yang beruntung teman Pro 2 ya. Malam hari ini juga aku mencoba untuk menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM sampai dengan jam 11 malam nanti. Saatnya kamu untuk bantuin aku susun bareng playlist malam hari ini di hari-hari bahagia dan juga bersemangat Radio Republik Indonesia, masih dengan suasana 81 tahun RRI mengudara. Suara Indonesia malam ini menemani kamu teman Pro 2, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya punya tawaran bagus untuk lagu malam hari ini, boleh diajukan ya. Kamu bisa WhatsApp di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Insya Allah aku mainkan lagunya buat teman Pro 2. Selanjutnya Juicy Lucy, kita dengerin bareng teman Pro 2. Di tengah kontroversinya yang kita tinggalkan sejenak, kita nikmatin bareng. Sayup terdengar lagu-lagu di kesayangan kamu di Radio Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Juang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebarluasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Sugeng dalu buat teman Pro 2 yang malam hari ini menjadi seseorang yang mungkin sudah full hari ini ya. Full apanya nih, bisa di-share ya. Full capeknya, full sebelnya, full bahagianya, atau full menyenangkan ya. Atau full boncosnya. Atau kebalikannya, full profitnya. Waduh, yang marginnya tebel ya. Mudah-mudahan awet, bertahan terus, lancar, amin. Boleh kamu share teman Pro 2, hari ini fullnya full apa? Harapannya seperti halnya aku, hari ini full energi ya. Malam hari ini tetap menemani kamu. Harus sampai dengan jam berapapun aku akan menjalankannya teman Pro 2. Agak sedikit berlebihan, tapi memang aku mencoba untuk full energi terus untuk menemani kamu. Kalau penyiarnya aja udah letoy, kalau udah gak semangat, kalau udah tidak bisa menghantarkan energi positif, kayaknya aku mendingan lagu-lagu terus aja. Malam hari ini makanya aku pengen dapat feedback dong ya. Kamu boleh feedback lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Aku udah kasih tawaran lo ya. Kamu bisa request lagu Indonesia Mancing, beatnya medium slow sekarang. Kita bisa dengerin bareng lagu yang kamu request. Kita bisa susun bareng lagu yang kamu mau di playlist Jaga Malam. Untuk edisi hari ini di tanggal 12 September 2026. Buat kamu teman Pro 2 informasi ya. Yang besok pagi belum ada agenda ngapa-ngapain, yang besok pagi kamu agendanya adalah olahraga pagi, aku sarankan untuk agenda kamu di arahkan atau dipindah lokasinya ke depan studio Pro 2 FM Jogja. Karena apa Bi? Karena besok kita ada event dalam rangka Hari Radio tahun 2026, ulang tahun RR yang ke-81 teman Pro 2. Karena besok pagi mulai jam 7 pagi kita akan start ya untuk jalan sehat di area Samirono, di area RRI Pro 2 Jogja. Dan kalau kamu masih bingung areanya di mana, titik lokasi venue-nya di mana, kamu tinggal search aja di Gmap di RRI Pro 2 Jogja, Demangan ya. Kamu langsung datang aja besok karena ini terbuka untuk umum, siapapun kamu teman Pro 2, masyarakat Yogyakarta, masyarakat Indonesia yang pengen ikutan ambil bagian di Jalan Sehat RRI Fest besok pagi. Karena ada kesempatan buat kamu teman Pro 2 untuk mendapatkan hadiah menarik ya. Aku spill ya, hadiah utamanya ada sepeda listrik. Ada juga 1 2 3 4 ada 4 sepeda gunung ya. Terus juga ada beberapa kompor gas, ada juga mesin cuci, ada juga kulkas, ada juga rice cooker, ada juga kipas angin, ada banyak juga blender, dan ada puluhan hadiah lainnya teman Pro 2 yang akan kamu bisa dapatkan kalau kamu beruntung untuk ambil bagian menjadi peserta RRI Fest 2026 RRI Yogyakarta. Sekali lagi, besok pagi start kita jam 7 pagi teman Pro 2 dari halaman RRI Demangan, Jalan Avandi Demangan Jogja. Kamu search aja di Gmap RRI Pro 2 Jogja dan kamu bisa ambil bagian ya. Nanti di depan di pintu utama atau di opening gate ya, itu nanti kamu bisa dapetin kuponnya, dan itu nanti akan ada tim dari RRI Jogja yang menjadi panitia untuk bisa menyambut kamu dengan serangkaian acara yang pastinya seru ya. Kita akan jalan sehat besok pagi, kita akan bagi-bagi hadiah, kita bakal membuat suasana minggu pagi kamu menjadi lebih bermakna di event RRI Fest, persembahan dari RRI Yogyakarta dalam rangka Hari Bakti Radio atau ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke 81.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke 81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, 81 tahun RRI mengudara suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Tagline, ulang tahun RRI 2026 ke-81. Satu hits miliknya Putri Aryani, masih sayup terdengar teman Pro 2, Loneliness, lagu yang udah di-request sama Katri di Pelayan. Hari ini full apa? Full bahagia, meski endingnya lemah tak berdaya. Hahaha. Weekend tuh kalau aku malah gak bisa santai, karena harus lembur dan lembur. Semangat ya, requestnya udah, biar tambah semangat di sana. Aku kasih bonus lagu ini, mau It's You? Kita dengerin bareng ya. Karena tenaga sudah berubah menjadi angka, insya Allah wishlist menjadi wujud nyata. Amin.

Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

Salah satu lagu yang menurutku salah satu lagu paling syahdu ya, yeah. Coldplay, Culture menemani kita di 20 menit dari pukul 22 waktu Pro 2 FM Jogja. Kamu bisa request 2 lagu? Boleh, boleh dong. Berhubung Pro 2 bersama Radio Republik Indonesia lagi berulang tahun, boleh dah. Kayak tadi ada Katri udah request 2 lagu ya. Lagunya Sisir It's You sama Putri Aryani Loneliness. Boleh gabung yang lain, request yang lain boleh gabung ya. WhatsAppnya masih sama di 0811251010025. Pengen denger lagunya Olivia Rodrigo dong yang Drop Dead. Terus juga selamat malam untuk Arfian yang udah bergabung dari Bangun Tapan. Lagunya udah ya, Eat Gitar Semoga Sembuh Buat Diri Aku Yang Lagi Gak Enak Badan katanya. Wih, semoga cepat sembuh ya. Diaminin sama yang lagi dengerin siaran kita dimanapun berada. Malam hari ini juga menyapa untuk yang udah bergabung. Pengen denger lagunya Hon kolaborasi dengan Niki, Location Aunaun Kakak. Terima kasih. Halo juga untuk Salma yang ada di Muntilan. Lagunya Bruno Mars dong sama Maroon 5. Terus juga Fuad. Fuad tadi gabung ya. Lagunya Lomba Sihir Andai Saja. Ada juga Tami yang untuk tanya Ketoprak Mataramnya kapan? Ketoprak Mataramnya bentar. Ada info tentang Ketoprak Mataram teman Pro 2 ya. Dan infonya kamu bisa update karena sudah dirilis informasinya di portal berita resmi RRI di rri.co.id. Untuk area Jogja kamu tinggal tambahin / Yogyakarta. Di situ ada informasi terkait dengan pagelaran Ketoprak dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 Radio Republik Indonesia 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak Sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

Pro 2 FM Jogja akhirnya memainkan juga yang kamu request lagunya. Halo buat Salma yang udah bergabung malam hari ini untuk lagunya Mervibe She Will Be Love ya. Matur nuwun. Kan tadi udah aku kabarin ke kalian semua. Teman Pro 2, malam hari ini kamu bisa request 2 lagu plus ya. Kamu boleh request karena memang Radio Republik Indonesia Pro 2 FM Jogja lagi bahagia karena lagi berulang tahun teman Pro 2. Tanpa mengurangi rasa hormat buat teman Pro 2 yang sekarang lagi gak enak badan, makanya untuk itu kami ada ya, menemani kamu, kamu dan kamu di sana, panjenengan semuanya di edisi malam hari ini tanggal 12 September 2026. Sebentar, aku ada informasi teman Pro 2 tentang hari radio, acaranya apa aja. Termasuk besok pagi aku ingetin lagi ya. Besok pagi ada acara apa Bi dalam rangka hari radio. Nih aku spill ya. Besok pagi teman Pro 2 ada acara Jalan Sehat RRI Fest 2026 dalam rangka Hari Bakti Radio yang ke-81 dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Terbuka untuk umum, acaranya akan diadakan esok pagi teman Pro 2 hari Minggu tanggal 13 September 2026. Start and finishnya di halaman Pro 2 RRI Demangan Jogja pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Ada juga agenda kerjasama dengan Palang Merah Indonesia yaitu donor darah setetes darah sejuta harapan, diadakan di hari yang sama, waktu yang sama, tempat yang sama ya. Mulai terus kamu juga bisa menyaksikan hiburan atraksi Barongsai Ho Hap Hui Yogyakarta. Dan kamu juga bisa ikutan teman Pro 2 karena kamu terbuka untuk memenangkan hadiah menarik. Ada 1 unit sepeda listrik, terus juga ada 4 unit sepeda ya. Ada 1 unit sepeda poligon, terus juga ada televisi LED, ada kulkas, mesin cuci, magicom, beberapa kipas angin, beberapa blender, terus juga ada beberapa kompor gas, dan juga ada voucher-voucher serta hadiah menarik lainnya. Ada puluhan hadiah teman Pro 2, aku spill ya. Di sini, di depan atau di lobi Pro 2 Jogja, lagi full hadiah yang akan dibagikan buat esok peserta yang beruntung dalam rangka Jalan Sehat RRI Fest 2026. Sekali lagi teman Pro 2, kamu bisa datang karena ini terbuka untuk umum dan for free ya, alias gratis. Besok pagi hari Minggu tanggal 13 September 2026, start and finish di halaman Pro 2 RRI Demangan Jogja. Startnya jam 7 pagi. Aku tunggu ya. Besok pastinya kita segenap kru dari Angkasawan-Angkasawati Radio Republik Indonesia juga akan hadir untuk meramaikan dan juga menerima karena kita akan jadi panitia teman Pro 2 untuk menyambut kedatangan panjenengan untuk ikut ambil bagian dalam rangka memeriahkan Hari Bakti Radio yang ke-81 tahun 2026, ulang tahun Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta, mengucapkan selamat hari ulang tahun 81 RRI. Dan saya merasakan selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Yogyakarta. Semoga RRI terus menjadi media publik yang dekat dengan masyarakat, menghadirkan informasi yang terpercaya

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilon Seven.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Satu hits bilang kawan location Aunaun nomor 2. Sejenak mic-nya aku matikan karena aku izin berdehem. Ya faktanya gitu tuh nomor 2 ya. Malam hari ini entah kenapa kayaknya tenggorokan lagi gak enak nomor 2. Mungkin tadi juga ada menu-menu yang harusnya gak aku makan akhirnya. Dengan alasan keroncongan aku mencoba untuk menahan dan juga melawan kodrat itu teman berdua. Akhirnya ya resiko ya. Makanya buat kamu teman berdua, pertimbangkan segala sesuatunya dengan matang. Kalau kamu tidak mau menanggung resikonya. Termasuk malam hari ini, kalau kamu gak mau menanggung resiko besok pagi kamu telat bangun, telat ikut start, telat ambil bagian di RRI Fest 2026, kayaknya kamu harus istirahat. Ya, radionya gimana Bi? Nyalain aja, gak apa-apa. Kecilin volumenya, sayup terdengar, Pro 2 Jogja makin terus akan nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Nah, jam 12 malam baru deh radio kamu akan kemersek. Karena kita istirahat dulu ya. Kembali besok pagi jam 4:30 di hari yang baru. Terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini teman Pro 2 di hari yang spesial. Tanggal 12 September 2026. Aku tunggu besok pagi kamu semua di halaman RRI Pro 2 Jogja Demangan. Untuk ikut ambil bagian di acara RRI Fest 2026. Event yang terbuka untuk umum, ada juga agenda donor darah, ada juga jalan santai, ada juga door prize untuk kamu yang hadir esok teman berdua, dan juga ada atraksi barongsai dan juga games seru by MC. MC-nya siapa? Besok MC-nya ada Gilang Pro 4 sama Ajeng Pro 2 ya. Hadiahnya ada Magicom, ada beberapa kipas angin, blender, kompor gas, voucher, hadiah menarik lainnya. Terus juga ada mesin cuci, kulkas, TV LED, ada beberapa unit sepeda teman Pro 2. Sebentar aku hitung ya sepedanya ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sepeda besok teman Pro 2. Dan juga ada 1 unit motor listrik. Atau 1 unit sepeda listrik ya. Persembahan dari mitra-mitra kerja yang mensupport penuh rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 tahun ini. Kita tunggu teman Pro 2. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui media sosial RRI Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku pamitan ya. Selain ini Jazz Music sampai dengan jam 12 malam. Sekali lagi, matur nuwun. Jogja.

tanggal 14 Agustus 1945, Yusuf Muda yang bekerja sebagai reporter di Hosokyoku datang seperti biasa ke kantornya di Jalan Medan Merdeka Utara. Suasana pagi itu tampak lain. Beberapa orang Jepang yang bekerja di radio tersebut tampak bergerombol. Mereka berbisik-bisik dalam suasana yang muram. Bahkan gadis-gadis Jepang terlihat menangis. Ternyata pada saat itu, bom atom kedua sudah dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang menyerah kepada Sekutu. Kabar tentang menyerahnya Jepang disampaikan oleh Mohtar Lubis yang juga bekerja di radio tersebut di bagian monitoring. Mohtar adalah satu-satunya orang Indonesia yang diizinkan mendengarkan siaran radio asing. Merasa bahwa hal itu penting untuk disampaikan kepada teman-temannya yang biasa berkumpul di Menteng Raya 31, berangkatlah Yusuf mengendarai sepedanya untuk memberikan kabar kekalahan Jepang. Sampai di sana, ternyata mereka sudah mendengar kabar yang sama dari Adam Malik yang bekerja di kantor berita Domi. Pulang dari Kemayoran, Yusuf mendapat pesan dari Sukarni agar merebut radio Hosokyoku karena akan ada pengumuman sangat penting. Tetapi di pintu masuk kantor, tampak tentara Kempetai berjaga-jaga dan melarang orang masuk ke kantor. Karena Yusuf adalah karyawan, ia diizinkan masuk. Yusuf lalu menyampaikan pesan Sukarni itu kepada Bahtar Lubis yang sama-sama bekerja di bagian pengabaran atau redaksi. Situasi saat itu semakin kritis. Pimpinan Hosokyoku membatasi ruang gerak karyawan. Para karyawan yang sudah di kantor dilarang keluar lagi dan yang di luar tidak diizinkan masuk. Dan siaran luar negeri dihentikan, mungkin agar berita kekalahan Jepang tidak sampai ke rakyat Indonesia. Jadilah mereka semua diisolasi di kantor radio dan terpaksa bermalam di sana. Esoknya, hari Kamis 16 Agustus 1945, tidak ada kejadian berarti. Siaran berjalan seperti biasa. Malam harinya ada sedikit keributan di depan kantor. Ternyata Sukarni datang bersama beberapa orang Jepang, tetapi dilarang masuk. Pada peristiwa proklamasi kemerdekaan, Jumat 17 Agustus 1945, Radio Hosokyoku tetap melakukan siaran seperti biasa. Tetapi karena karyawan diisolasi, Yusuf tidak mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka. Sore hari, sekitar jam 17.30, ketika Yusuf sedang menyiapkan menu berbuka puasa, masuk seorang teman dari kantor berita Dome dengan pakaian kotor dan basah oleh keringat karena ia meloncati tembok belakang kantor radio. Ia menyampaikan secarik kertas. Secarik kertas bertuliskan tulisan tangan dari Adam Malik, tertulis, "Harap berita terlampir disiarkan." Lampiran berita yang dimaksud adalah naskah proklamasi yang sudah dibacakan pukul 10 pagi. Yusuf lalu berembuk dengan Bahtar Lubis dan beberapa orang lain tentang pesan penting tersebut. Semua studio dan ruang kontrol dijaga oleh Kempetai. Bahkan saat itu, semua naskah siaran harus disensor dulu, termasuk lagu-lagu. Lalu saya teringat studio siaran luar negeri yang sejak tanggal 15 sudah ditutup, ujar Yusuf. Untunglah nasib baik berpihak kepada mereka. Ternyata studio siaran luar negeri tidak dijaga. Dengan berhati-hati, mereka menyelinap masuk ke dalam studio. Tepat pukul 7 malam, Yusuf siap di depan corong radio untuk menyampaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh

Untuk menghindari kecurigaan Kempetai, siaran tetap berjalan seperti biasa, tetapi kabelnya tidak diteruskan ke pemancar. Karena sesungguhnya yang disiarkan adalah proklamasi yang dibacakan Yusuf dari studio siaran luar negeri. Selama 15 menit, mereka melakukan siaran gelap. Setelah itu, mereka membereskan semuanya seperti sedia kala, menggulung kabel dan mematikan lampu ruang siaran, lalu kembali ke ruang redaksi dan berlaku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi tiba-tiba, pintu ruang redaksi ditendang. Dengan wajah merah padam karena murka, masuklah tentara Kempetai. Beberapa staf radio yang berada di ruangan tersebut lari kocar-kacir. Mereka lalu menyeret Bakhtar dan Yusuf ke sebuah ruangan. Di sana mereka menjadi bulan-bulanan. Kemarahan Kempetai ditonjok dan ditendangi. Rupanya tentara Jepang baru tersadar bahwa Yusuf dan kawan-kawan berhasil lolos dari pengawasan dan melakukan siaran.

0: Tepat saat Kempetai hendak mengayunkan samurai ke leher dua orang itu, datang pimpinan Radio Hosokyoku, antara lain Tomobachi dan Shimura. Mereka lalu berbicara dalam bahasa Jepang kepada para tentara. Selamatlah Yusuf dan Bahtar dari malaikat maut. Malam itu pula diumumkan penutupan Radio Hosokyoku. Semua karyawan diminta pulang. Sekitar pukul 10 malam, Yusuf mengendarai sepedanya hendak pulang ke rumah kosnya di bilangan Salemba. Baru beberapa meter dari kantor, ia hampir pingsan karena sakit, lapar, dan emosi yang terkuras. Tak kuat melanjutkan perjalanan, ia lalu mampir di rumah temannya, seorang pelukis, Basuki Abdullah, di Gang Gambir Buntu. Di sana ia dipinjami baju karena bajunya compang-camping penuh darah, makan dan menumpang tidur. Paginya Yusuf pamit pulang. Dalam perjalanan ia merasakan sakit yang luar biasa di bagian kaki dan dada akibat diinjak sepatu Lars tentara. Dari Gambir ia mengambil jalan melewati Diponegoro, lalu memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter Abdurrahman Saleh di belakang RSCM, sekarang Jalan Kimia. Sambil diperiksa, Yusuf menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Oleh Abdurrahman Saleh yang kerap disapa Dr. Karbol, ia disarankan untuk membuat pemancar radio karena pemerintahan yang baru berusia satu hari itu membutuhkan radio sebagai sarana komunikasi pada rakyat. Yusuf lalu mengontak seorang temannya yang bekerja di bagian gudang untuk mencarikan bahan-bahan untuk pemancar. Setelah alat-alat terkumpul, mulailah mereka merangkai pemancar radio. Kami mengebor tiang-tiang dengan bor untuk gigi, ujarnya. Pekerjaan 3 hari 3 malam akhirnya selesai. Tapi timbul masalah baru. Di manakah akan diletakkan pemancar itu? Dr. Karbol menolak jika pemancar itu ditaruh di rumahnya karena khawatir oleh patroli Jepang. Jadilah ruang laboratorium Dr. Karbol di RSCM menjadi studio darurat. Untuk mencapai radio tersebut, mereka harus masuk dari belakang RSCM melewati kamar mayat yang baunya luar biasa busuk. Yusuf mengenang sepulang siaran ia harus meredam bajunya selama 2 hari agar baunya hilang. Meski darurat, tapi dari studio itulah Presiden Soekarno menyampaikan pidato-pidato untuk membangkitkan semangat kepada rakyatnya.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio, Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
1: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebarluasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

teman Pro 2, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro 2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avan di Demang, Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Ada aku Vina Mufiana yang bakalan temani kamu sampai nanti jam 9 pagi ya di Spada. Selamat pagi teman produat. Nanti dilanjut dengan santai siang, sore ceria, dan juga jaga malam. Jangan galau malam-malam untuk menemani malam hari kamu ya. Pokoknya dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam, Produat Jogja bakalan jadi teman terbaik kamu. Dan sekarang kita awali dulu pagi hari ini teman produat dengan nonstop music di Jazz Music Produat Jogja. Nanti Vina bakalan balik lagi temani kamu jam 6 pagi di Spada. Selamat pagi teman produat.

Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian

0: kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
5: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun. Sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifkoh istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Mau olahraga ya?
2: Ya kali, olahraga pakai jas. Mau kondangan nih.
1: Lupa aku kalau kamu sneakerhead, ke kondangan aja pakai sneakers.
3: Istilah sneakerhead muncul pada awal 1980-an di Amerika Serikat seiring dengan makin populernya sneakers di kalangan anak muda. Biasanya terbagi menjadi dua kelompok, sneakerhead di kalangan pecinta olahraga basket dan di antara penggemar musik hip-hop. Belakangan, sneakers juga populer di komunitas skateboarding. Sneakerhead menjadi sebutan resmi buat para pecinta dan mereka yang hobi mengoleksi sneakers. Para sneakerhead ini biasanya memakai sneakers untuk kebutuhan fashion dan gaya busana mereka. Tak hanya mengoleksi dan memakai, sneakerhead juga kerap memperjualbelikan sepatu-sepatu edisi khusus atau terbatas kepada sesama pecinta sneakers, atau memodifikasinya sehingga mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Stay tuned on Produway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat

0: FM. Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 Minggu 13 September 2026 bersama saya Vina Muviana.
0: Info Pro 2.
1: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sleman menyita lebih dari 44.000 pil trihexpenidil atau yang dikenal dengan sebutan pil sapi dari 3 kasus penyalahgunaan obat keras di wilayah Sleman. Peredaran pil tersebut menyasar pelajar hingga masyarakat usia produktif. Kadis 1 Satres Narkoba Polresta Sleman, Ibtu Deni Hermawan Saputra mengungkapkan, dalam kasus pertama polisi mengamankan RN, seorang buruh harian lepas warga Purwobinangun Pakem Sleman. Ia menekankan penggunaan pil sapi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, penggunaan dapat mengalami halusinasi, linglung agresif, mudah marah hingga melakukan kekerasan.
0: Info Pro 2.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkom Digi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas BTS di sekitar perairan Selat Sunda, baik wilayah Banten maupun Lampung. Selain melalui jaringan operator seluler, pemantauan dilakukan melalui Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio di Banten dan Lampung. Pemantauan tersebut bertujuan mendeteksi kemungkinan adanya sinyal telekomunikasi di area pencarian.
0: Info Pro 2.
1: Kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah mencapai 7.000 kasus dengan hampir 3.400 kematian dilaporkan. Data tersebut berdasarkan laporan situasi pemerintah terbaru yang dirilis pada Jumat 11 September 2026. Hingga Kamis 10 September 2026, Otoritas Kesehatan mencatat 7.022 kasus terkonfirmasi dan 3.398 kematian. Tingkat kematian kasus Ebola mencapai 48,4%, sementara 1.671 pasien telah dinyatakan sembuh. Wabah tersebut kini telah mempengaruhi 62 zona kesehatan yang tersebar di 7 provinsi RD Kongo. Sud-Ubangi menjadi provinsi terbaru yang melaporkan kasus Ebola setelah 1 kasus dikonfirmasi pada Kamis.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Vina Muviana sudah ready buat temenin kamu sampai nanti jam 10 pagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

This is Blackpink with Gold 52 yang minggu ini jadi jawara di chart 2 hitlist the weekly top 20 countdown setelah ya hampir 18 minggu ya dia ada di chartnya Pro 2 Jogja. Dan kalau kamu suka sama lagunya Blackpink with Go dan pengen dia tuh ada di posisi atas terus, jangan lupa di request selalu lagunya teman Pro 2 ya. Kamu bisa request ke 0811-251-1025 dan bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja. Duanya pakai angka JOGJA. Dan jangan lupa dengerin chart Pro 2 hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Wufiana. Anyway, teman Pro 2, hari ini adalah hari yang sangat dinanti banget sih buat kamu yang dari kemarin nanya, Vin, acara RRI Fest-nya tuh masih berjalan kan? Masih dong, apalagi hari ini tuh adalah ada acara seru Jalan Sehat RRI Fest teman Pro 2 ya. Hari ini banget perjalanannya nanti akan dimulai jam 7 pagi, which is kalau misalnya kamu mau ikutan sekarang bisa banget ya, tinggal datang aja ke RRI Pro 2 Jogja di Jalan Avandi Demangan Yogyakarta ya. Dan kamu tinggal datang, gak perlu apa sih kayak registrasi gitu, udah langsung datang aja absen dan nanti kamu bisa dapetin door prize menarik teman Pro 2. Karena hadiahnya tuh gak kaleng-kaleng, ada 2 unit mesin cuci, kulkas, televisi LED, ada 4 sepeda, dan hadiah utamanya ada 1 sepeda listrik teman Pro 2. Ada Magicom, kipas angin, kompor juga ada, blender, dan masih banyak lagi hadiah yang bisa kamu dapetin kalau kamu ikutan Jalan Sehat RRI Fest hari ini ya. Start dan finishnya nanti dari halaman Pro 2 RRI dan mulai perjalanannya jam 7 pagi teman Pro 2. So kalau misalnya kamu mau ikutan sekarang bisa banget langsung aja datang ke halaman RRI Pro 2 Jogja, okay? Di Jalan Avandi Demangan Yogyakarta. Silahkan kita tungguin teman Pro 2 ya. Dan nanti kalau misalnya kamu sudah ikutan Jalan Sehat, kamu bisa ikutan donor darah, setetes darah, sejuta harapan hari ini juga nanti jam 8 pagi di Auditorium RRI Yogyakarta. Pokoknya hari ini tuh gak hanya Jalan Sehat tapi juga ada donor darah. Selain itu kamu juga bakalan dapetin banyak hadiah kalau kamu beruntung di door prize-nya nanti ya. So langsung aja datang teman Pro 2 ya. Kita tungguin kedatangan kamu. Nanti kita akan mulai Jalan Sehatnya jam 7 pagi teman Pro 2. Jaraknya gak terlalu jauh kok, pokoknya di sekitaran sini aja gitu ya. Jadi pastikan kamu ikutan acaranya hari ini, okay? Dan sambil itu juga teman Pro 2, pagi ini kalau misalnya kamu mau dengerin lagu favorit kamu, kasih tau ke Vina ya, mau diputerin lagu apa, lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh, bebas kasih tau ke Vina, nanti aku yang puterin lagunya buat kamu ya. Tinggal WhatsApp aja ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Chelsea harus puas berbagi poin dengan Full City usai bermain imbang 2-2 pada Liga Premier Inggris 2026-2027. Pertandingan pekan keempat kompetisi tersebut berlangsung di Stadion Stamford Bridge, London, Sabtu malam 12 September 2026. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui Morgan Rogers pada menit ke-7. Namun, Full City mampu membalikkan keadaan sebelum babak pertama berakhir melalui 2 gol Mohamed Belloumi. João Pedro kemudian menyelamatkan Chelsea dari kekalahan. Ia sukses mencetak gol penyamakan kedudukan pada menit ke-66 hingga akhirnya Chelsea versus Hull City berakhir 2-2. Marco Bezzecchi merebut pole position MotoGP San Marino 2026 setelah memecahkan rekor sirkuit Misano. Pembalap Aprilia itu mengungguli Marc Marquez dan Fermín Aldeguer untuk mengamankan posisi terdepan balapan. Sesi kualifikasi berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 dengan Bezzecchi sebagai unggulan. Pembalap Italia itu sebelumnya tampil tercepat pada sesi latihan sehari sebelumnya. Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 29,982 detik pada percobaan pertama kualifikasi Q2 selama 15 menit. Catatan tersebut menjadikan pembalap pertama dalam sejarah yang menembus batas 90 detik di sirkuit Misano. Pelatih Persija Sinteyong mengaku sangat bangga setelah membawa timnya mengalahkan Persib. Persija mengamankan laga rivalitas tersebut dengan skor 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Sabtu 12 September 2026. Dua gol Persija dicetak Alexander, Jeremy Jeff, dan Ivan Mahmud. Sementara gol Persib dicetak Basa Sekulic dalam pertandingan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan mengakui timnya tidak selalu berada dalam posisi menguntungkan selama 90 menit. Situasi pertandingan juga terus berubah sepanjang laga. Persija kini berada di posisi kedua klasemen sementara BRI Super League 2026-2027. Kemenangan tersebut membuat Persija mengkoleksi 6 poin dari 2 pertandingan.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yo. Dek, katanya hari ini ada job interview. Kok belum siap-siap?
3: Masih ntar siang, Kak. Jam 1.
2: Berapa orang nih?
3: Iya dong, namatin Tongton Cacaca. Seru tahu nanggung tinggal 3 episode lagi.
2: Ntar telat lo.
3: Gak, gak bakal. Dek, gangguin aja sana.
4: A few moments later.
2: Dek, jadi job interview gak?
3: Iya, jadi.
2: Ini udah jam 1 loh.
3: Hah? Aku baru bilang sih, aduh udah jam 1. Aduh gimana dong, telat ya. Handphone mana handphone? Dompet, telat nih, Kak.
2: Kan, kasihkan drakor.

hari yang menyenangkan buat mengeksplor sarapan pagi di setiap tempat, di setiap orang yang posting tuh rasa-rasanya pengen cobain semuanya teman Pro 2. Kalau hari ini kamu lagi mencoba cari sarapan di mana, atau dari tadi masih mencari-cari di mana ya Vin yang enak, mumpung nih habis selesai olahraga kan, terus butuh asupan makanan yang cukup untuk menggantikan segala keringat yang sudah terkeluarkan. Bolehlah mampir dulu teman Pro 2 ke salah satu bubur khas Thailand. Ini tempatnya strategis banget, deket sama UGM teman Pro 2, atau malah bisa dibilang dia ada di seputaran kampus UGM. Jadi kalau misalnya kamu biasa tuh lari-lari di lembah UGM, nah lokasinya tuh ada di situ teman Pro 2. Bahkan kalau misalnya kamu lagi parkir di dekat lembah UGM, kamu pasti akan melihat sebuah tempat atau kedai bubur khas Thailand teman Pro 2. Ini juga jadi salah satu menu sarapan favoritnya warga yang habis olahraga di sana teman Pro 2. Bolehlah kamu cobain ya. Dia tuh buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Emang sih jam segini mereka belum buka, tapi mereka udah prepare dan biasanya udah mulai ramai teman Pro 2. Ini cocok kalau misalnya kamu lagi lari-lari di sekitaran lembah UGM terus mampir ke bubur khas Thailand ini teman Pro 2. Namanya Khao Jok. Dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi kalau misalnya kamu makan di sini sih tempatnya nyaman gitu kan, terus ditemani sama pohon yang rindang. Buburnya kalau ditanya gimana Vin rasanya, buburnya tuh enak, dia tuh teksturnya lembut, gak encer, terus ditambah dengan nuansa yang adem di lokasi sana tuh, wah bikin jadi salah satu spot yang best banget teman Pro 2. Ya boleh nih kamu mampir ya, jadi satu sarapan baru yang kamu cobain di minggu ini teman Pro 2. Minggu depan explore lagi ya kan. Kamu gitu juga gak sih kalau sih ya, hari minggu tuh jadi kesempatan buat cari dan mengeksplor tempat sarapan baru? Kalau aku sih jujur iya, karena itu seru. Mungkin yang gak serunya adalah kalau harus bayar ya. Itu kayaknya penyakit setiap orang deh.